satu bola lagi untuk kita di sini.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan
3: Kat, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Ah, kodok, betul.
1: Ya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak cebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Oh, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau nggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau hujan.

0: Dari Dalan Sliwangi, kilometer 2, area masih di program acara Fans Pura. Fans ketemu di udara, nengkenik, yeah, ya. Lagu Pemuda Idaman, ya, requestnya siapa ini yang tadi? Ya, kita buka lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Ya, merdeka. Fans Tura, ya.
1: Ning Radio Prima FM.
0: Oh iya.
1: Nomor 1 di Indramayu Barat. Yes.
0: Yes, yes, yes, yes. Yes, saya pengen mirogen.
1: Yes, yes, yes. Yang bela pimpira bare.
0: Iya lah dia, ya mi happy gimana mi kenapa bare?
1: Sama saya ngerang-ngerang. Alhamdulillah sehat, Bang
0: Arya
1: sehat.
0: Alhamdulillah sehat, mi.
1: Penting kan sehat nomor 1.
0: Iya, kudu bener kata Bu Sukinah juga begitu, harus sehat.
1: Iyalah nomor 1. Kalau sehat kan nomor 1. Ada lagu apa
0: kemarin ya? Ya, ke lagune apa ge? Aduh, ana bae sih yang gua request mau. Ada rebung semut ana mau wes ya kan kene. Nang sore kene ana bae. Apa nih lagune jaluk.
1: Gula kayaknya mau rebung semut mah gula.
0: Iya gula.
1: Gila. Kok bodoh kok dingin banget nyodok-nyodok
0: bae. Iya, ge mau serbono ge. Mama Rati, yo Mama Rati ge kayaknya siap masuk
1: Mama
0: nih.
1: Mama Rati, tenang bae, tenang Mama.
0: Tenang,
1: Rati.
0: Tenang, tenang pokoknya.
1: Wis perlu kan gambar Kang Arya.
0: Aduh, ya wes, salam kenal karo wong
1: aja. Aja ngomong bae wes, wis baru iki, tenang, tenang,
0: tenang. Tenang, tenang.
1: Oh, sore kita kono ya. Siap. Sedia akan baik ya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagune apa ya Kang Arya? Enak panas-panasku ya.
0: Di 54. Oh, iya kelambi telas. Ya kelambi. Ya wes.
1: Bahal panas segitu ya.
0: Oh, cepat cepat garing ya, pasti. Anggur.
1: Iya. Salam-salam Maria.
0: Nggih, monggo.
1: Nganggo Mimi Ratmina nomor 1 lah.
0: Iya.
1: Yeah. Mama Ratmina.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Sukina.
0: Iya. Yeah.
1: Mimi Samina.
0: Iya. Yeah.
1: Rombongan mah.
0: Iya. Yeah.
1: Nganggo Pak Salim,
0: Pak Mama Salim.
1: Tuti, nganggo Pak Gopur, nganggo Mama Rini, Kang Wantakang,
0: yeah.
1: Bunda Mary, sekarang Papa Haji Alinya, nganggo Kang Rian, ya kan ya?
0: Ya, yeah. Kang Rian anaknya nang TikToknya nongol, Kang Rian nih.
1: Kang Rian, ya kan ya?
0: Kang Rian aja.
1: Nganggo siapa maning ya Mama Yuni Papa Yuni.
0: Inggih.
1: Nganggo Kang Rojaya, nganggo Nok Nami bareng Nang Panie.
0: Inggih.
1: Nganggo Senang Rastim.
0: Iya.
1: Ya ora ya.
0: Kang Wang Pak Ganden itu. Kae Pak Ganden.
1: Nganggo Mama Indah bareng Papa Amirnya semoga sehat selalu ya rekana ya.
0: Iya. Bener pokoknya mah.
1: Tenang Bon, tenang Bon. Nganggo Bono kancane masih beli Bon.
0: Iya.
1: Nganggo Mama Lina, nganggo Uyut Mama Nenen. Nganggo Asep Rolan, Yagi Soleha, Kang Ibeng, Mama Cican bareng Dede Sakanya. Nganggo Palbe, Mama Aldin, Cak Pur. Nganggo Nok Bintang Unyu-Unyu. Ayah Pamungkas, Ibu Billy. Dol, ayo dol, manjing dol.
0: Ayo, dolin.
1: Ayo dol, manjing. Nganggo Papa Angga bareng Bunda Ritanya. Nganggo Mama Mega. Nganggo Ibu Aja Supriyatin, Teh Isa. Nganggo Ma Odang, Mom Ara. Mimi Rati, Mimi Rati, Mimi Rati.
0: Yeah.
1: Bunda Yuniasari.
0: Nggih.
1: Anggo Patrisno. Bareng segalengkonya. Sing duwe segalengko yes. Patrisno. Anggo kabehane bae Kang Arya sing durung kesebut ampura sing akeh ya.
0: Nggih lagune Kelambi Teles ya.
1: Nggih. Kelambi Teles.
0: Kelambi Teles ya, aja ngasih garing. Waduh, segasi garing jari.
1: Sampai garing.
0: Oh iya, nggih.
1: Nggih. Semuanya aja semoga sehat selalu.
0: Oh nggih.
1: Yang penting waras.
0: Nggih.
1: Sugi beras. Sering keramas. Oleh akeh awu kemarin ya.
0: Iyalah.
1: Ya, orang-orang keramas-keramas mangkone rambutnya kandel loh. Mang awu.
0: Iya bener lah ya orang keramas.
1: Ya iya orang kana ya. Kanggo waganden. Iya orang kana ya.
0: Iya ya.
1: Ya.
0: Ya. Iya. Nggih.
1: Ya matur kesuwun waktune Kang Arya.
0: Nggih, matur suwun. Iya.
1: Spesial kanggo sapa coba?
0: Kanggo bapane. Nggih. Ah, sing iringan nggih. Nggih, sehat-sehat selalu bapane, bapane. Oke, iya.
1: Baru Kang Arya.
0: Oh nggih. Wah. Ya wes.
1: Turu klasa karo bantal terus turu.
0: Ya wes.
1: Suwun waktune.
0: Nggih, monggo.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nggih, wonten Mimi Epi. Ya lanjut satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Benstura.
2: Ding.
0: Iya deh, kibar tangi tur kayak nih kayak.
2: Ora.
0: Ora.
2: Liam, semangan jangan sakit.
0: Mana?
2: Petrom.
0: Widi.
2: Karo tempe karo soun.
0: Bu Maning.
2: Terus kejang rong tundun.
0: Widi. Aka teman.
2: Terus kayak nama setia Galo Maning.
0: Iya.
2: Kawel Terong.
0: Ya Galo Maning.
2: Plonco.
0: Ah, Bu Maning.
2: Jalpli Kang Plonco.
0: Plonco apa kui? Makanan apa?
2: Plonco. Makan nom.
0: Oh, iya ki durung mana yang ini ge?
2: Durung mana?
0: Durung.
2: Enak
0: cowel
2: kan,
0: wow, anggo cowel. Wow, anggo cowel. Apa ke sambel apa beli kan?
2: Iya sambel, digodong. Sambel sambel terasi.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, enak lekok kang.
0: Iya sedap ya. Sedap ya berarti kan?
2: Sedap, seterong perong lah.
0: Lagunya apa ke?
2: Lagunya mau apa lagunya Mimi Epi?
0: Mimi Epi cerene kelambi teles.
2: Kelambi
0: teles. Iya kelambine cari teles. Iya barep di PP.
2: Rambut teles. Rambut teles.
0: Oh iya rambut teles. Wah iya.
2: Teles kabe. Bagaimana kau jalan gak teles kenang kering?
0: Ya wes rambut telas, rambut telas.
3: Tolong di play lagu.
0: Oke, yeah. Oke. Okay. Siap.
2: Ah, gue mau menyepi Mama Hasan.
0: Iya. Yeah.
2: Ini Rasmina, Mama Rasmina.
0: Iya. Yeah.
2: Bukan, gue Ibu Sutina, Mimi Samina.
0: Iya.
2: Yeah. Kang Salim.
0: Iya. Yeah.
2: Mama Udang.
0: Iya.
2: Kang Tete Isa. Kang Rojaya, Kang Dasmo, Kang Sondol. Terus Kang kenapa? Mama yeah. Alvin, Mama Billy,
0: yeah.
2: Mama Titan,
0: yeah.
2: Terus Mama Am, Mama Leha, Mama Papa Yuni,
0: yeah.
2: Terus Kanggo Indah Mary, Bapak Jali.
0: Oh iya, yeah. So many.
2: Terus percikat apa nih Kang? Salam mereka terus.
0: Ya. Waganden, wes sudah Waganden.
2: Oh Waganden. Kalau wes kurang, salam wes.
0: Wes. Oh iya. Yeah,
2: siapa mana nggak ada pun di samping?
0: Pak Salim.
2: Salim
0: gue. Wes. Sahabat. Mama Pausan.
2: Kita terima nih gue. Aduh, apa ini? Cora jelas kan. Kayak kalung. Awan tuh, ringan kalung.
0: Oh iya.
2: Kayak kalung.
0: Waduh. Aduh, ya wes.
2: Siapa kan aku gue suka siun, tak?
0: Gak no.
2: Oh,
0: kan lagi herdingan dong, melas yo, sedulur re. Sedulur re daras tim jare ne. Oh, iya. Ada di
2: melas-melas kan, makan di melas itu pada ku. Harusnya ada ter penuh kan.
0: Iya.
2: Ada di bono,
0: ya wis
2: lagi.
0: Iya.
2: Anggo lili kenong.
0: Nggih.
2: Anggo mama setia di lagi ngore-ngore tari.
0: Heeh.
2: Ya, ada kan mama setia.
0: Iya.
2: di pasar makanan gini, Kang.
0: Primen.
2: Irang-irang tuh jabura roti.
0: Iya.
2: Kayu sembara, kayu suri. Rasa senang bunga hati.
0: Iya. Yeah.
2: Mama Tutia wis lagi mepet tari.
0: Yo, wis panen, Bo.
2: Wah, meninggal ning beda satu di kandang sapi.
0: Iya, deh, ya.
2: Cara kali mana ning bagian Bugis?
0: Oh, Bugis Sukatani. Ah, pas ini.
2: Salam Dharma, Amor.
0: Oh, ini Bugis Sukatani. Oh, salam Dharma.
2: Durung
0: panen. Iya. Tangeh, ya tangeh.
2: Iya.
0: Ya wes.
2: Yuk.
0: Har ya. Primen. Har
2: ya ki maksud ya.
0: Iya.
2: Kasari.
0: Iya.
2: Atuhnya lagune awas.
0: Yuk.
2: Awas kan mandi dulu sih kan jadi bodoh apa nyindur Kang.
0: Durung.
2: Durung lagi ngantuk Kang.
0: Iya, kayaknya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ana Hendro, Narasti, moga wis kelalen jadi ini. Aduh, iya. Ya. Ayo lanjut kembali, silakan. Ditunggu. Halo, assalamualaikum. Pansura.
3: Waalaikumsalam. Pansura, ngene iki.
0: Iya. Oke. Ya. Pripun?
3: Pripun Kang Arya?
0: Alhamdulillah. Bager. Ya alhamdulillah. Seger, bager, cager pokoknya wes. Bager, cager, apa mana? Seger. Jare wes weruh arane wonge. Jarene.
3: Kang Arya.
0: Iya jare Mimi Epi.
3: Ganteng banget ya Kang Arya tuh ya.
0: Apa iya? Ya, ya Allah. Ya. Aduh. Ya mengkenen wonge.
3: Iya, ganteng Kang Arya. Syukur lu Kang Andre. Pak RT.
0: So maning.
3: Ma.
0: Iya.
3: Putri Ayu. Urung gambare bae.
0: Iya. Gambare bae. Ya pisan-pisan teko mrene ya.
3: Isin Kang Arya.
0: Oh
3: Mama
0: iya.
3: Mama wis tua.
0: Iya, wis.
3: Eh kene mong ya mene bae.
0: Oh. Iya wis kene.
3: Pengen lagu Kang Arya.
0: Nggih lagune napa?
3: Lagune mendung ireng.
0: Mendung, oh iya sendut maning mendung pokoknya lah ya.
3: Iya, mendung ireng Kang Arya.
0: Mendung ireng, ya.
3: Iya, Nasastra.
0: Iya.
3: Anak.
0: Mendung ireng, ya kayaknya sih waktu kenana ya beli ya. Mendung, ya mendung, mendung, mendung. Ya wes, guys, mangke di gulatin di set. Ya, Ana, bener ya. Ya Allah, pintar nemen ya. Ternyata ya, ya. Ana ge lagune. Bisa nan bae nggih Mimi Rati. Ya, Mi, siap.
3: Salam-salamnya ya.
0: Nggih, Mi, monggo.
3: Salamnya buat Ibu Sukina.
0: Nggih.
3: Mama Aldin. Buat Kang Salim. Kang Rasim. Buat yeah. Kang Wanta.
0: Ya.
3: Yeah. Mr. Bono. Isa,
0: yeah.
3: Kang Gatmo, Mama Indah, sama Bapak Amirnya, semoga sehat selalu.
0: Ya.
3: Yeah. Buat Ibu Tuti, buat Mimi Epi sayang, terima kasih senggolannya yang. Buat Mama Titam.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Mimi Ratwina, Mama Ratwina, Sondol, buat Tapur, Kang Ibeng, Mama Dede. Buat Ibu Soto, buat Mama, buat Ibu Bunda Mary,
0: yeah.
3: Terus sama Abah Haji Kutil, buat Mama Odang, Mama Ara,
0: yeah.
3: Sama Niki ya?
0: Ah, kayak nombakan ini. Assalamualaikum.
3: Aduh, mikir-mikir bisut kan.
0: Ya.
3: Salamnya yuk kabehane bae lah Kang Arya.
0: Oh nggih, siap.
3: Sialeng Kang Arya, wong lagi ganteng ya Kang Arya.
0: Oh nggih. Wis weruh ya.
3: bilang gantengnya ya Kang Arya.
4: Oh iya, coba kone.
3: Ikatane.
4: Nggih, pripun?
3: Assalamualaikum, merdeka.
4: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, anten Mimi Rati ya sing hadir sebagai penelepon ketiga ya. Baik rekan rumah, kita dengarkan dulu lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Arya di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara nih kini kie.
5: Pula salah apa, dosa apa, sampian.

0: kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
7: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makannya tebak-tebakan nih.

0: Karena kalau bangun siang Pak RT,
1: karena gak tidur kali.
2: Ayam tidur, ya iyalah ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
0: Pernah lihat ayam merem gak?
2: Pernah, iya teh.
3: Iya, emangnya ikan.
2: Oh iya.
3: Iya, ayam apa merem?
4: Ikan merem ya, ikan gak bisa merem ya.
2: Ikan gimana kalau merem teh?
3: Digoreng aja masih melek.
2: Terus jawabannya apa teh?
3: Kenapa ayam bisa bangun lebih pagi? Karena

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Dari Jalan Siliwangi, ya masih bersama Arya di Ventura. Venus ketemu di udara nih, gini kie. Yo, kita terasa juga sudah masuk di jam yang ketiga ya rekan prima. Masih ada waktu lagi ya, dan lagu-lagu yang kita putarkan adalah lagu-lagu panturaan ya, lagu tarling ya biasanya orang namanya. Oke, lanjut kembali. Silakan yang tadi belum sempat masuk, boleh ya kita buka lagi di 0853 2189 9582. Ada siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum. Ya, di Ventura. Oh, belum ya. Baik, rekan prima yang sudah bergabung tadi, ada siapakah? Dari jam 11 tadi sudah request lagu dari mulai Bu Sukina, juga ada Nang Rastim, juga ada Waganden, juga ada Kang Dasmo ya, juga ada Mama Rati ya, Mama Rati dan Mama Epi ya yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Dan lanjut kembali, silakan tadi ada siapa? Mimi Radmina ya. Mimi Radmina kemana tadi, ini enggak nongol lagi. Arya masih mengutip dari BMKG untuk cuaca hari ini ya. Hari ini Rabu tanggal 16 September 2026 masih cerah ya rekan prima, dan Kamisnya cerah juga. Jumat berawan ya rekan prima. Nah, perkiraan cuaca ini ya tidak bisa dibuat patokan karena perkiraan sih judulnya ya. Perkiraan, jadi masih dikira-kira ya, belum. Iya. Oke, lanjut kembali. Halo, assalamualaikum Ventura. Ventura.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
1: Aduh, lupa lagi.
0: Neki. Ya.
1: Oke.
0: Rek Prima FM gitu.
1: FM ya. Aduh.
0: Ya.
1: Mas, kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah baik sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat selalu. Ya, dengan siapa ya?
1: Semuanya pada sehat. Teh Putri kemana, Teh Putri?
0: Oh, Teh Putri tadi pagi sudah selesai. Jadi saya masuk. Iya.
1: Udah pulang ya langsung.
0: Oke, iya. Gantian.
1: Gantian. Iya, aku mau minta lagu aja dulu ah.
0: Oke, lagunya apa?
1: Pengen itu aja, apa namanya, barusannya, aduh, asik banget tuh lagu ya. Ngelakuin tengah bengi ku, kayak kita ya dewek.
0: Judulnya Wong Lanang Larati nih. Tadi request.
1: Ampun, iya merinding rasane.
0: Oh iya, jadi tadi ada orang Tegal yang request tadi, katanya minta diputarkan Wong Lanang Larati. Oke, siap. Iya. Tungguin.
1: Anu aja, saya mau minta itu aja. Pait leather ya itu ya.
0: Pait apa?
1: leather apa tuh? Iya benar ya.
0: Pait apa nih? Oh, pait leather, siap ya.
1: Ada ya?
0: Siap. Boleh masuk.
1: Salam-salamnya nih.
0: Okay. Oh,
1: belum pada hafal semua nih anu Mas ya.
0: Iya. Ya perkenalkan dulu dari siapa, dari mana gitu, biar kenal.
1: Saya mah dari Majalengka.
0: Nah, Majalengka. Nama nih, jangan ajak lalai nama.
1: Kang Amrin.
0: Ah, ini Kang Amrin Majalengka. Masalahnya banyak juga ini dari Majalengka.
1: Pokoknya Puma FM selalu mengikuti.
0: Oke, siap.
1: Kalau mau masuk tuh susah banget.
0: Saking banyaknya yang ingin masuk itu bener.
1: Jadi Jek Sunda sama petumpang tindih.
0: Iya, masalahnya banyak yang ingin masuk, jadi terebutan.
1: Sebetulnya Kang Amri itu fans lama tuh Kang, zaman dulu tuh, zaman tahun berapa tuh, waktu belum ada live streamingnya itu loh Kang.
0: Oh gitu, belum ada TikTok lah ya.
1: Belum ada TikTok.
0: Ketemu juga akhirnya ya TikTok.
1: Pernah ikut ikut karaoke ke sana juga aku pernah itu.
0: Iya.
1: Di Majalengka dulu tuh.
0: Oh, iya iya iya.
1: Itu penyiar siapa tuh ya? Dulu tuh aku kena lupa. Ada baru-baru penyiarnya.
0: Iya.
1: Komisi 5 tetap ya di Haurgelis Barat ya, tetap ya.
0: Iya, betul.
1: Di Haurgelis itu ya. Aduh, pokoknya mah prima tuh selalu prima,
0: Pokoknya. Iya.
1: Suaranya jernih, suaranya gemuruh dulu. Itu aja lah, salam-salam semuanya aja.
0: Yeah.
1: Sementara ya, enggak. Nah, nanti sambung lagi lah.
0: Siap.
1: Ya. Ya udah, gitu aja Kang.
0: Yuk.
1: Siangnya buat Kang aja yang lagi tugas.
0: Yeah.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya, amin. Dan segala urusannya.
0: Yeah.
1: Begitu Kang ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makasih Kang. Gitu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Amrin ada di Majalengka yang sudah sempat masuk ya, karena dari tadi katanya belum sempat bisa masuk ya karena saking banyak ya yang ingin bergabung ya di 0853 2189 9582. Ya, silakan. Setelah Kang Amrin nih, siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Penstura.
2: Assalamualaikum dulu ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya.
2: Penstura.
0: Ya.
2: Keneki.
0: Nih Radio Prima.
2: Iya.
0: Kayaknya lemes nih, udah makan belum nih?
2: Belum makan siang, Kang Arya.
0: Waduh, telat nih ini makan ya, biasa jam 2 itu nanti.
2: Iya. Tadi suara HP-nya kecil, Kang Arya, dengar Kang Amri tuh dari Jalengka.
0: Ya. Nanti kita suaranya iya, tambahin lagi ya. Iya.
2: Itu Mama Indah udah WA, tadinya mah enggak masuk. Balik aja.
0: Oh, iya iya iya. Tadi saya belum ini WA di mana nih? Tadi WA Prima ya?
2: Iya, iya.
0: Ya belum iya, sempat dibuka-buka. Iya. Belum dibuka-buka semua iya. Ini.
2: Ya udah enggak apa-apa. Salamnya buat tadi yang udah masuk, ada Kang Amri ya.
0: Iya, Kang Amrin, Amrin.
2: Siapa?
0: Amrin, Kang Amrin.
2: Amrin,
0: iya. Amrin, pengawar lama.
2: Mari buat Kang Amrin. Dasmo buat Ibu Sukina, Nang Rastin, Pak Depono, Mama Aldin.
0: Iya.
2: Buat Mimi Epi, Mama Rasmina, Mama iya. Tita.
0: Oke, okay, ya.
2: Buat Tosoleha, buat Papa Angga, bareng dari Tanya.
0: Iya.
2: Ayah Pamungkas, Ibu Tuti, Pak Gofar. Buat Mama Meganya juga.
0: Oh iya.
2: Buat Mama Rati. Buat Kang Rian Aki Metal. Ya udah ah Kang Arya.
0: Yuk.
2: Lagi kena emplu Kang Arya.
0: Waduh. Emplu.
2: Akhirnya kena juga.
0: Kena juga. Waduh.
2: Iya, dari kemarin. Yaudah, spesialnya buat Kang Arya aja ya. Akhirnya ditunggu balikanya. Spesial lagi buat Pak Amir.
0: Oke, okay, Pak Amir.
2: Sehat selalu ya Pak.
0: Pak Amir sehat selalu Pak.
2: Iya. Siapanya Kang Arya?
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Indah Sinta yang ada di Harku. Ya, siapakah berikutnya nih setelah Mama Indah? Halo, assalamualaikum. Ventura.
3: Ningkana ki, ning Prima FM.
0: Hampir terlambat ini tadi nih. Iya, mau ditinggal kereta ini abe.
3: Untung masih keburu ya.
0: Iya, keburu tadi. Waduh, siapa lagi nih ya, penelpon ketiganya.
3: Ya. Kita tadi masukin nggak masuk-masuk.
0: Iya, sempat dari Kang Amrin tadi, Kang Amrin yang dari Majalengka baru sempat masuk katanya. Wah, iya jadi iya susah, nggak bisa masuk. Orang saya juga pernah nyoba pingin masuk ya ke ini juga apa ketemin telepon itu juga nggak bisa juga sama walaupun saya lah iya walaupun saya sendiri itu ya. Gak bisa juga.
3: Sempat itu, sempat nelpon radio ini.
0: Iya, sempat. Ya, waktu itu kan ingin cek cek ini, cek suara gitu ya.
3: Iya. Kasusnya juga masuk-masuk pada kangelan gitu ya.
0: Iya, oh berarti benar. Berarti kan tidak masuk. Iya, jadi tidak ini apa istilahnya tidak.
3: Pinternya sama Kang Arya, aku susah banget.
0: Lah iya, orang saya sendiri aja susah, gak bisa masuk ya.
3: Iya. Kita mah mantakan enggak tekan ya nantara teh sok nempo ya arahatan gitu kerap kene pantu.
0: Iya.
3: Laguna Kang ah.
0: Oke, okay, lagunya apa?
3: Nambang Dawa baik.
0: Oh iya, siap Nambang Dawa.
3: Iya. Soalnya lagi di Tambang Dawa nih.
0: Tambang Dawa. Iya.
3: Kira-kira itu lagunya.
0: Yang mana tuh? Yang siapa yang nyanyi? Udah, saya kasih kasih itu dah. Siapa yang nyanyi? Maunya?
3: Ada siapa? Siapa siapa?
0: Ada ini Damini, ada Tia Innova, ada Eli.
3: Oh, ini Damini aja.
0: Ini Damini. Yuk, siap.
3: Salamnya buat Mama Indah ya.
0: Oke.
3: Buat Mama Indah sayang. Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Iya.
3: Buat Bapak Salim sayang, buat Waganden Wak, buat Waganden sayang, terima kasih atas kunjungannya. Iya, tadi tempat ini.
0: Iya.
3: Waganden.
0: Oke, Waganden.
3: Buat Mama Odang sayang. Buat Demi Ratmina.
0: Iya.
3: Buat Mama Ratmina. Buat Nisa Mina, buat semuanya aja.
0: Iya.
3: Iya, spesial khususnya buat Kang Arya ya.
0: Matur suwun, terima kasih.
3: Ucapannya dong.
0: Oke.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Isa, juga ada Mama Indah, ya juga ada Kang Amprin yang ada di Mancalengka. Ya. Tiga buah lagu Arya persiapkan ya untuk rekan Rima di jam yang ketiga ini di acara Events Tura. Fans ketemu di udara neng kene kie.

0: net ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas, waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi padang. Aduh.
0: Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh.
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa? Ya, kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya? Benar.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

0: Gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, 30 lagu sudah didengarkan ya rekan Prima. Dan lagunya sudah jadul katanya. Ada yang komen di TikTok Prima. Ingat zaman dulu katanya waktu anak kesunatan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ben Sura.
1: Ini kayak nekin Prima FM.
0: Oh iya. Oke, Bi.
1: Kobaran.
0: Oh iya benar, Bi. Lagu nemi. Ya.
1: Halo.
0: Ya, halo. Hai. Ayo Mimi Ratmi.
1: Arya.
0: Yuk.
1: Mau minta lagu.
0: Hmm,

0: Anggo wagandeng ya, wa.
1: Oke.
0: Anggo ibu kusina.
1: Oke, ya.
0: Anggo mimi samina. Mama Rati. Tondol. Nang Rasim. Sister Bono.
1: Ya.
0: Anggo Kang Edoy.
1: Kang Edoy. Kang Dasmo.
0: Dasmo dal pase itu pirang-pirang Kang Arya arane ku.
1: Iya.
0: Terus nganggo Kang Rojaya.
1: Nggih.
0: Anggo Nang Rasti. Anggo Likno.
1: Oh iya.
0: Mama Setia. Mama Indah. Bareng karo Pak Amir, buru-buru waras ya Pak Amir, ambil ngumpul-ngumpul manis.
1: Iya.
0: Anggo Bunda Rita, Papa Angga, Mama Suti,
1: yeah.
0: Mama Rakmina, Mama Odang, Non Ara, Mister Bono.
1: Yo, Mister Bono. Cinta
0: di luar-luar biasa. Wis mono bayar Kang Arya.
1: Nggih, siap.
0: Ini Ratmin aku lagi mangan cuman sini tumpung kosong bagian bae tak tinggal dikit.
1: Ya Allah. Nggih, ya. Ya.
0: Mau kopi pahitnya dulu.
1: Ya.
0: Kopi pahit jangan diminum.
1: Iya.
0: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Oke.
0: Kang Aryanya.
1: Siap. Ya, terima kasih ada Mimi Ratmina sebagai penelpon pertama dan lanjut kembali silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum, Venstura.
2: Kenapa?
1: Iya.
2: Arya, paling ganteng dewek.
1: Alah kayo, wis perlu bae.
2: Ya perlu lah.
1: Langan di.
2: Ya ni WA.
1: Oh, ni WA.
2: Kan ada foto.
1: Apa iya? Aduh, iya.
2: Ibu kabar ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Ayo syukur aja. Ayo wong lanang kan ganteng ama sa ayu.
1: Ayo yang salah engko.
2: Oh iya.
1: Kayak Kanjeng Lambi ya mengko ya. Kanjeng.
2: Iya iya wong lanang kudu ganteng gagah perkasa.
1: Iya kaya Gatot Kaca apa.
2: Nah kaya Gatot Kaca. Iya bener. Syukur kalau waras mah ya, A.
1: Alhamdulillah.
2: Puasa pun, A.
1: Fansura.
2: Keneki.
1: Telat ya. Waduh, wis mlebu ngau.
2: Nah, no, I mau si Uwi.
1: Oh, wis ya.
2: Jawab.
1: Oh, wis ya. Sing
2: keneki bersama Arya kang paling ganteng dhewe kan konon. Maksudnya cuaca itu ning kono.
1: Oh, pikun. Cuaca tak kira paspor, paspor.
2: Cuaca ning kono pripun, A?
1: Cuacanya kira panas, setar, membahana.
2: Oh, seperti orangnya gitu.
1: Orangnya biasa baik. Sehat, bergas pokoknya enak. Yang penting sehat.
2: Waras, gagal.
1: Bergas.
2: Waras, gagal, warisah, segi duit, ake beras. Atas maning ulit, maning jempol. Lemes, kantong kosong.
1: Aduh, kantongnya kosong ya. Kantong kebek, oke lu. Kantong kebek, oke lu.
2: Iya, iya, kantongnya kebek. Wis jadi kosong, gak wis entot.
1: Tanggal tengah sih, tanggal tengah, tanggal tua, tanggal
2: iya, nom. Tanggal tua. Sedelat maning kan gajian maning kan kan. Masih ado.
1: Tanggal tengah bulan iki gitu.
2: Ya. Iku aja luk lagu ya.
1: Iya, lagunya apa?
2: Iku panturaan iku lagu iki belah. Ado-adoan, A.
1: Ado-adoan. Aduh.
2: Ya, A.
1: Ada ngendi? Aduh nemen sih.
2: Ya ini Subang bari ini Cirebon kan aduh ah.
1: Aduh Mbak Sepur bari cepet tuh.
2: Ya ini ati kan anak tapi aduh-aduhan.
1: Oh, iya, kan, aduh-aduhan ya.
2: Iya aduh-aduhan ya.

0: Cikgu diganggu ya.
1: Aduh, aduhan. Wah, akhirnya anak beli.
0: Eh, tapi anak sejenis sing siapa kah? Tapi sing Ali Ganggangnya berapa kah sih? Aduh-aduan. Aduh-aduan aneh, terutama nganggo wayang nanas dulu ya, A. Mau Mimi Ratmina ya, A?
1: Iya, bener mau.
0: Wah, si Mimi di Miss Calling anakku beli di undang.
1: Ayo.
0: Ini kan WA itu. Ya, buat Mimi Ratmina mudah-mudahan selalu sehat ya, Mi. Mama Ratminanya juga. Buat Bu Tuti, Teh Upet, Mama Aldin. Terus buat Tanang Lasin, Tang Dasno. Buat Bunda Haji Supriyatin, Akona Bangbang, Palebe. Terus buat Mama Emprai, Kang Asep 1, Kang Asep 2, Arian 1, Arian 2 ya. Buat Kang Sondol, buat Bunda Mary, Mama Yuni, Papa Yuni. Buat Mr. Bono udah Bu Sukina. Terus buat Nanang Rasim, yeah. Buat Mimi Eti, Kang Salim, Bapak Najwa, Mama Intan. Buat Mama Pebi. Buat Bapak Pur. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bapak Pur. Kang Ibengnya juga tuh, Kang Pacawala, Kang Yatna, Wawanta. Buat Mama Pojan, Papa Hujan, Wangi Jebot. Buat Bang Otoy, yeah. Ayo, Watasma tuh orang mana, ah?
1: Watasma ya.
0: Asli Indramayu.
1: Iya.
0: Oh, dikira orang Subang.
1: Kenapa?
0: Buat Bang Otoy, buat Ceromla ya.
1: Iya.
0: Buat emang benar gitu, ah.
1: Iya, lah informasinya kan dari Kang Wanta.
0: Oh, dari Kang Wanta. Ya, biasanya ada di Gemilang kan suaranya enggak ada-ada aja tuh. Buat Aki Metal, Mamang, Kang Anjas, Mama Lena ya. Mimi Kaji Herman, buat Mama Odang tuh, buat Kang Gopal, buat Mas Rojala, Mas Rojaya,
1: Kang Rojaya,
0: Bang Jack, Kang Gopal, Mama Indah, Kang Opik, Wakisut, buat semuanya aja ya, yang di pisangnya juga, yang lep-lep semuanya ya.
1: Yuk, siap.
0: Mereka selalu sehat, tersayang tercintanya buat Ayang Manas, buat Kak Ani, semoga selalu sehat ya,
1: siap.
0: Panjang banyak rezeki, mudah-mudahan Ania selalu sehat, bahagia.
1: Ya,
0: ucapannya Arya.
1: Ya.
0: Kopi pahit jangan diminum.
1: Iya.
0: Ayangnya Nona pamit. Assalamualaikum. Dadah bye bye.
1: Oke, dadah bye bye. Ya, terima kasih ada No Bintang Unyu yang ada di Kasbon Cirebon. Lagu ini adu-aduan ya, Noko. Adu-aduan ya ada. Ya, lanjutkan siapa lagi nih di 0853218998. Wong Subang. Oh, Wong Subang nok, cara ini Kang Wantan nok, bener Wong Subang. Ya. Wong Subang informasinya begitu dari Kang Wantan nok, ya. Bener kata nok tadi ya, Wong Subang cara ini ya. Siap. Anjing Lambi, adu-aduan. Adu-aduan ya. Ya, ada siapa lagi nih? Halo, Assalamualaikum, Pensura. Pensura, wah belum ada nih. Ya ini ada requestnya aduan-aduan ya kayak begini lagu nih ya, kita dengarkan aja rekan Rimah ya, kita coba. Yuk masih bersama Arya di acara nih Pensura, fans ketemu udara nengke nekie.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, nggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: masih bersama Arya di Ventura. Vince ketemu di udara nih, kini kie. Ya, tak terasa juga ya sudah masuk di jam yang keempat ya, rekan Bima, ataupun di jam terakhir ya. Ya, masih ada satu jam lagi. Halo, assalamualaikum, Ventura.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Ventura, Mekaniki.
0: Yo. Iya.
1: Oke.
0: Oke, mantul, luar biasa ini pasti. Iya. Gimana nih?
1: Ya, biasa. Kepanasan. Diam-diam aja kepanasan.
0: Kepanasan. Iya. Disiram banyu.
1: Iya, harus ini. Pasali nih.
0: Ben ora ngebul ngarepe.
1: Iya, jalan ya.
0: Pinggir jalan. Serono, nyebune ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Yo lagu nih Kiana di Lima Batin, ada Kelewas, ada ya, Manengge, Udan Grimis, Cerita Rakyat Cilik, cya.
1: Lima Batin, udah tuh Lima Batin dari itu.
0: Waduh, mantul nih pasti ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, iya. Mantul.
0: Mantul, mantap betul pokoknya, untuk Mister Bono.
1: Oke, pesannya buat Bukitina ya dari Malang. Iya, Nong Yunyu tadi ya.
0: Oh iya, Nong Pintang Yunyu nih baru bisa masuk ya, kata Nong Pintang Yunyu.
1: Yunyu, Mirak Nina ya baru masuk tuh ya. Pasti.
0: Wah, pasti.
1: Pasti belum masuk ke Miskol
0: tuh. Wih, Miskol.
1: Langgaran.
0: Langgaran lagi ya.
1: Langgaran, ini Dewas Wono.
0: Dewas Wono.
1: Nomor net,
0: ya.
1: Berarti. Salim, Mas Salim, belum Mas Salim.
0: Mak Salim belum.
1: Salim belum masuk.
0: Ya.
1: Salim, kemarin Pak Salim jemput di Sembono sini hari Minggu.
0: Oh ya.
1: Bonteng ni, di Sembono bukan Pak Salim ni. Hari Minggu tu. Tengwasa, Tabur,
0: ya.
1: Teisha, Teupat.
0: Teupat
1: terbaik. Kondol.
0: Kang Amrin dulu, Kang Amrin. Majalengka. Amrin, ya Majalengka.
1: Amrin, Abang, Abang Omek ke Sapra gitu.
0: Oh iya.
1: Abang Omek ke Sapra itu bisa lagi masuk.
0: Ya.
1: Kalau dari pop ya, Mas. Iya. Ya, terasa lindu lagi. Pop.
0: Iya, lagunya pop barat ya, senengnya ya, Mas.
1: Barat, ya boleh orang itu. Abah.
0: Iya, Abah itu.
1: Bangga. Naib.
0: Ya, Naib.
1: Naib Omega. Soleha. Wagaden ya. Iya, Wagaden ya.
0: Iya, Wagaden biasa itu.
1: Iya, Wagaden ya.
0: Wagaden biasa itu yang punya ya.
1: Iya ya, di ya.
0: Oke, okay. Ya, so morning. Ya. Oh ya. Siap. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dewi Mandalawangi yang sudah hadir di TikTok Prima ya. Selamat siang Dewi Mandalawangi, dan juga ada Aska, Aska Hifanyan. Halo, assalamualaikum, Ventura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ventura.
2: Ventura ningke neki ning Prima FM. Okay. Berarti yang nomor satu di Indramayu Barat.
0: Iya. Padepon
2: suara
0: apa nih?
2: Padepono kok jauh amat.
0: Iya, Padeponnya ini jadi biar enggak apa namanya, biar ada echo-nya, jangan tanya.
2: Biasanya kan ada echo-nya, sekarang kok jauh banget suaranya, kecil.
0: Oh iya,
2: ya.
0: Kecil itu kata. Biar enggak ada echo-nya.
2: Yang tadi lagu apa yang diputar?
0: Yang mana?
2: Yang baru kan.
0: Aduh, tahu ya lagunya pasti. Apa yuk? Aduh. Itu lagunya judulnya Rengat dari Sari Alfiani ya.
2: Oh, Rengat.
0: Iya. Ya, rasanya.
2: Retak.
0: Dalam kenal dari Jati.
2: Kalau itu Rengat, orang Sunda Rengat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sudah pecah. Ini aja lagunya. Apa tem beli maning maning?
0: Beli maning maning.
2: Ya.
0: Beli maning
2: maning.
0: Beli maning maning. Ah ya, coba nih kita carikan beli maning maning. Ya, beli. Beli maning maning apa? Ya, ya, ya, Bunda. Iya, iya.
2: Salami
0: ya,
2: aja buat Bade Dono. Buat Mang Rasin, Bututuk Cina, Mimi Eti. Mama Rasin, Mimi Rasmina.
0: Oh iya.
2: Mama Rasin, Mama Indah. Mama Cita, Mama Meni. Bunda Rini, Birini. Mama Meja, Bunda Emma.
0: Iya.
2: Sama Kang Rian Cincin, Bapak Salim.
0: Oke.
2: Yang Leha, Kang Wanca, Kang Aman, Kak Pur. Ayah kamu, Kak Ayah Cita. Sama Odang, Mama Alim. Bunda Yurna Sari. Mama Nenen, Mama Rati, Kang Tondo.
0: Yuk.
2: Kak Pur. Ya, semuanya aja.
0: Oke.
2: Ya. Yang lagi tugas, mudah-mudahan sehat selalu, semangat.
0: Ya, semangat selalu tetap.
2: Tapi sekarang ini agak redup-redup bang sini tuh.
0: Iya, ini betul. Memang waktu itu juga kemarin sempat di sini cuaca, di perakiran cuaca daerah sini besok Jumat hujan, ternyata belum ganti panasnya. Lagi ya, ternyata berubah lagi tadi barusan saya sampaikan.
2: Ya, makasih bang waktunya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary yang sudah hadir sebagai penelpon kedua di jam keempat ataupun di jam yang terakhir ya rekan Bima, di acara Nevens Tura Fans Ketemu di Udara Nengke Niki. Nah, untuk rekan Bima yang hari ini sedang aktivitas full penuh padat ya, apalagi nih pokoknya mundar mandir sana kemari ya, jangan lupa ini Ultra Cup Gold Multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh, sehari cukup satu kapsul. New Ultra Cup Gold kapsul multivitamin dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. New Ultra Cup Gold produksi PT Hanson Pharma. Ya. Baik rekan Prima, kita lanjut kembali. Silahkan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582 ya. Arya masih mengutip ya, nanti dari longnews.co.id. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pensura.
3: Neki, neki.
0: Yo.
3: Prima FM.
0: Yo, mana kabarnya ini, lama sekali nih enggak kelihatan.
3: Iya. Ya, tapi kalau dengerin mah dengerin Bang Arya.
0: Oh, begitu. Siap.
3: Ya, abis suka sih lagu-lagu Prima FM.
0: Iya.
3: Enak-enak didengarnya.
0: Amin. Alhamdulillah. Ya.
3: Gimana kabarnya,
0: Bang Arya? Alhamdulillah baik, sehat.
3: Ini lagunya apa?
0: Lagunya Tarling. Iya.
3: Iya, ikutan aja.
0: Oh ya, siap. Lagunya.
3: Iya, yang barusan turun siapa?
0: Ada Bunda Mary di Pegaden.
3: Iya.
0: Iya, Bunda.
3: Haturan Bunda Mary. Semoga sehat selalu ya. Juga buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
3: Magasin. Pak Salim.
0: Iya.
3: Ibu Sukina.
0: Oh ya.
3: Yang selalu semangat ya Bu.
0: Semangat.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mama Indah. Dei Isa.
0: Iya.
3: Juga Mimi Epi. Ada ya?
0: Mimi Epi betul ada.
3: Terus Mama Meni. Mama Fauzia.
0: Iya.
3: Kang Wanta.
0: Iya, Kang Wanta.
3: Ayo, pokoknya mah buat semuanya aja.
0: Oh iya, siap.
3: Ya, maaf yang belum ke Senol ya.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya spesialnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya, siap.
3: Iya. Aduh, semangat banget Bang Arya.
0: Oh iya, aduh, saya harus semangat.
3: Iya, semoga sehat selalu ya,
0: ya keluarga. Amin. Ya, terima kasih.
3: Salam sehat buat kru ya,
0: ya.
3: Semuanya Radio Prima ya. Juga fans Pantura
0: ya, atau okay. Fans Tura.
3: Pokoknya buat semuanya aja. Ya.
0: Yep.
3: Makasih banyak Bang Arya.
0: Terima kasih kembali untuk Bu hari
3: ya,
0: ini
3: buat semuanya.
0: Ya. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bu Rini dari Tanjung Siang Subang. Ya. Ada masih mengutip dari logjus.co.id yaitu Pemkab Indramayu siapkan perbup program Indramayu kuliah. Targetkan satu desa satu sarjana tiap tahun. Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyiapkan perbup sebagai dasar pelaksanaan program Indramayu kuliah, sebuah program beasiswa yang menargetkan lahirnya satu sarjana dari setiap desa atau kelurahan setiap tahun. Program ini menjadi salah satu upaya Pemkab Indramayu untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi yang terkendala kondisi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu. Program Indramayu Kuliah diharapkan dapat membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik dari setiap desa dan kelurahan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ya, rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id ya. Ya, program ini sangat ini ya, rekan Prima, sangat menarik untuk kita sambut ya dari Bapak Luki Hakim ini. Semoga bisa terrealisasi. Dan untuk targetnya kalau bisa jangan satu Pak Luki, lebih dari satu ya sarjananya ya, supaya cepat pembangunannya ya. Dan bisa nanti kalau ingin kuliah tidak usah jauh-jauh, cukup bisa ke Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia atau IAI Al-Aziz ya. Oke rekan Prima, kita dengarkan dulu tiga buah lagu yang sudah ada siapkan di acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara Neng Kene Kie.

0: Hei,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Ya, iyalah ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh ya. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kamu lihat.
0: Nah, juga. Lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning, ngerti apa? Jawabannya?
1: Apa?
0: Ayam suwir. Ayam suwir. Cilik.
1: Terus ayam-ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Oh, orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa
1: deh? Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.
2: Oh.

0: dari Jalan Siliwangi. Ya, masih di acara Events Tura, Events ketemu di udara Ningki-Ningki, Ning Radio Prima, tentu Ningki Rekan Prima. Baik Rekan Prima, terima kasih ya yang sudah hadir dari jam 11 tadi sampai jam berapa ini? 14.53 menit ya Rekan Prima. Berarti masih ada waktu 7 menit lagi, tapi ya kita akhiri dulu ya Rekan Prima, karena juga sebentar lagi pukul 15 tepat kita berganti acara di Berdendang Karaoke. Yo ya, di G-Boy ya. Disiapkan ini yang sudah siap siapakah ya nanti tepat pukul 15 ya. Yang sudah hadir dari pagi, ya bukan dari pagi ya. Ya memang sudah ini ya standby terus di acara nih Prima dari pagi hingga siang dan menjelang sore ini ya. Terima kasih ada Ibu Sukina, ya ada Waganden, ada Mama Rati, juga ada Mimi Epi, serta juga ada Nang Rastim, juga ada Kang Dasmo. Kang Dasmo juga. Kang Amrin ya yang ada di Majalengka juga sudah hadir, juga ada Mama Indah Sinta yang di Haurku. Ya, semoga cepat sembuh Pak Amirnya Mama Indah ya, juga ada Teh Isa yang di Cadas Ngampar. Oke, juga ada Mimi Ratmina. Ya, Mimi Ratmina sing ning du apa? Dekat tower ya, depan tower jadi Buri Puskesmas ya, Buri Puskesmas Sahur Gelis ya. Selamat siang, selamat sore dan selamat mendengarkan. Juga ada Nok Bintang Unyu-unyu yang di Kasepuan Cirebon ya, selamat sore dan selamat mendengarkan acara selanjutnya ya Berdendang Karaoke ya. Nok, jangan lupa nanti jam 15 ya, jika ingin nyanyi disiapkan lagu nih. Juga tak tertinggalan juga ini ada Ibu Rini yang ada di Tanjung Siang Subang. Ibu Rini ya, sehat selalu Ibu Rini. Serta Mr. Bono juga ini sing duwe stasiun Horglis, sing di stasiun Horglis ya. Ada Bunda Mary yang ada di Pegadaian ya. Selamat siang. Jelang sore juga ini Bunda Mary ya. Terima kasih yang sudah hadir semuanya ya, rekan-rekan sudah hari ya, sebutkan satu persatu, tak ada yang ketinggalan lo ya. Yang belum ketinggalan berarti ini belum masuk ya. Tadi mungkin ada yang ingin masuk ya, karena waktunya juga sudah mendekati pukul 15 dan memang harus kita akhiri dulu ya sampai di sini. Dan semoga untuk semuanya sehat-sehat selalu. Juga yang amat berhormat Syah Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Seri Mamrawoto, Rektor Institut Agama Islam Syah Zaitun Indonesia, semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Dan hari ini hari mengudara sampai pukul 4 sore untuk memutarkan lagu-lagu Tarling Panturaan ya. Baik, terima kasih untuk rekan Prima semuanya yang sudah hadir ya dari pagi ya, mungkin dari jam 7 sudah sampai jam sekarang mendengar setia Radio Prima FM nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Semoga bisa mendapatkan inspirasi ya rekan Prima setelah mendengarkan Radio Prima ini ya. Ya. Juga jangan lupa di follow juga di TikTok Prima, di Prima 95 FM Indramayu, juga di Facebooknya dan YouTube Radio Prima FM Indramayu, juga ada di Instagramnya ya rekan Prima, jangan lupa, serta live streamingnya juga ada di radio streaming di primafmindramayu.com yang selalu hadir ya. Dan Fans Tura ini hadir tiap hari pukul 11 sampai dengan 15 ya rekan-rekan, hadir setiap hari Senin hingga Jumat ya jadwalnya, dan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 ya. Dan ingin lagu-lagu juga nanti Arya ini ya, requestnya diputarkan. Oke, terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita lanjut beracara di acara berikutnya.
1: Hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, hadir lagi. Ya, satu jam ajarkan di masa sampai pukul 4 sore. Di acara berikutnya yaitu berdendang karaoke di udara. Siap ya untuk yang sudah siap ini bisa masuk ya di 0853 2189 9582. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat sehat Zaitun Mustaumi dan keluarga, juga Datuk Seri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk. Oke, ya siapakah yang sudah siap ini untuk menyanyi? Ya, kita buka saja. Di teleponnya di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Yuk, siapakah ini? Ayo silakan dibuka lagi di 0853 2189 9582. Ya, tepat pukul 15 lewat 1 menit ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berindang karaoke.
1: Apa kena?
0: Wah.
1: Para dengan baik kita meyakini.
0: Aduh, digeboy yuk, ge. Kon.
1: Ulang.
0: Berindang karaoke.
1: Digeboyu.
0: Nah, yuk gitu. Betul sekali ya.
1: Iya. Demen wadon, Kang.
0: Wih, demen wadon. Waduh. Wah. Yo, salam yang siapa nih?
1: Salam yang kanggo Teh Isya, Ibu Sukina, Teh Umpetan, kanggo Mama Indah Mimirini, Bunda Emma Singana Banjarnegara ya, kanggo Mimi Radmina, Mister Bono, Mama Hodang, Kang Salim, Kang Pancawala, Mimi Solea, Kang Rasti, Nang Rasti, Kang Wanta, Bunda Merah, Kang Rian, Raya. Yo lagunya.
0: Apa Demen Wadon?
1: Demen Wadon.
0: Demen Wadon. Oke. Okay. Oh iya, tar ya. Oke.
1: Demen Wadon.
0: Demen Wadon.
1: Siapa kan seneng banget ya.
0: Ya, setia.
1: Iya, anak program Demen Wadon ana lah.
0: Aduh, Demen Wadon ya. Ngeset ya. Aduh. Demen Wadon ya, Demen Wadon.
1: Nok wong ayu sirasa paarane.
0: Saya nyanyi sampean. Ya,
1: konon kakak.
0: Oh, sing ya jurine masih ana lakine kali ya, apa gimana?
1: Sing nembange wong loroan karo nunggang motor kah?
0: Oh, seset Demen Wadon.
1: Ki Dalang Rusmanto.
0: Seset ya, apa ya ya? Ki Dalang.
1: Lagunya Ki Dalang Rusmanto.
0: Apa ya set kan ki kula tadi set ki.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bari takon ning endi umae.
0: Oke, ya, ngodik.
1: Demen Wadon.
0: Aduh, ya, yang saya kena kena ni kan. Karena kau kena kan, turunan. Kaya ni karena kau kena apa boleh ya.
1: Anak je.
0: Yo, ni berat di situ ya. Aduh, karaoke. Aduh, mudah-mudahan sih ada nih. Di wadon demen wadonan gitu
1: menurut lu ngapa tambahnya be anak
0: wadon sombong
1: wadon maning
0: depan aduh ya gini kayaknya kau angel nemen gelong. Aduh demen
1: nangis wae penyiar ku
0: ya meng lagu de kena angel nemen gitu ngomong.
1: Iya.
0: Ben durung
1: lagu favorit kan Nur.
0: Aduh, kekayaannya kan
1: anak beli.
0: Tapi tar karaoke durung ana ge bermen.
1: Durung ana. Ya wis diganti be wadon sombong.
0: Ya wah. Iya masalahnya kan menggerona kan langsung siap nih. Oke, okay.
1: Kanggo Ibu Sukina mancing ora bu.
0: Ibu Haji Supriyatin dasane.
1: Iya wadon sombong bu.
0: Iya Ibu Haji Supriyatin dasane nanti yang hadir yang dari Bungas.
1: Oh, konon.

0: Oke, mantul luar biasa.
1: Oke, terima kasih Kang atas kesempatannya Rian.
0: Oh iya, siap.
1: Masuk acara karaoke Rian.
0: Iya.
1: Salam ya Kang Gopen Radio Prima FM di mana saja nanya Rian. Singalut asam pejet bar ya Kang.
0: Iya.
1: Iya, anak paribasa aja ya. Kembang jahe Laos lembu yang kembangnya kuning ora ya Kang. Iya, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Ada Wak Ganden, artis pertama yang sudah menyanyi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang harau ge.
2: Ya pasti di ge boy.
0: Oh iya. Nyanyi ini apa nih lagu nih?
2: Aduh, pesan pamit keluarga jombo.
0: Kamu ada Wak Ganden.
2: Oh, Wak Ganden.
0: Wak Ganden di Bongas.
2: Kayak radio ini kegede.
0: Wah, ini radio ini sampean kayaknya.
2: Iya, radio ini.
0: What's up nih?
2: Kocisit. Emang masih bocah apa orang karo wadon sama Wak Ganden?
0: Bu kayak Wak Ganden jarene.
2: Aku tara beli butuh Wak Ganden. Beli butuh wadon sama Wak Ganden.
0: Aduh, iya. Lagu ini
2: begitu ya. Begitu.
0: Iya, gitu ya. Oke, buat siapa ini lagu ini? Beli butuh enggak siapa?
2: Makan ini, sudah opening awak.
0: Beli butuh ya, ya.
2: Lagu ngomong meja ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, boy.

0: Saya mau ke Tendung.
1: Oh, ke Tendung ya. Oke, okay. Yeah. Sebentar kita carikan beli putu sing Tendung ya.
0: Tanggo Mama Indah. Waduh ya. Sombong. Beli butuh yang mau.
1: Oke, kita carikan yo.
0: Papa Angga, Bunda Rita. Ah, mantap.
1: Oke. Okay.

Ayer, man.

0: Oke, luar biasa ini mantul pokoknya.
1: Kayak benar Bang Ari, ya benar.
0: Oh. Ya benar. Bakal
1: balik mending kok non.
0: Wis sampean saya ngerti kon kene nyong. Aduh.
1: Ya, mau beli Wagaden.
0: Wagaden. Nah, ya,
1: beli bakal balik mending jua.
0: Wagaden guys.
1: Ayo Bapak enggak diantos.
0: Oke, mangga silakan.
1: Bang Arya, terima kasih ya atas waktunya.
0: Okay, siap.
1: Semoga sehat selalu. Salam sejahtera buat Anda,
0: iya,
1: keluarga. Hmm. Mobil khusus buat samuan ya.
0: Samuan ini ya.
1: Terima kasih Bang Arya.
0: Ya.
1: Yuk dikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Gasmo ya yang sudah hadir dan bergabung sebagai penyanyi kedua ya yang sudah nyanyi lagu nih Beli Butu ya Beli Butu. Boleh. Ayo lanjut berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Berdendang karaoke.
2: Yo.
0: Ayo
2: Jiboy.
0: Apa ini lagu nih?
2: Nah,
0: dikilin. Dikilin di situ.
2: Di belakang ya. Oh. Di belakang ya, harusnya. Jangan kayak gini ekonya nih.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Dangdut.
0: Asli.
2: Dangdut, Harta dan Surga. Pesi Koplo.
0: Harta dan Surga.
2: Harta dan Surga, Pesi Koplo. Terus
0: ada jauh nih.
2: Nah, sini.
0: Okay. Nah, mendingan
2: hilang sekarang. Ekonya tuh.
0: Siap.
2: Siap, oke. Okay. Siap. Ya.

0: mantul, luar biasa.
1: Pokoknya
0: gak ada tandingnya
1: lah ya.
0: Iya, mantul. Kalau kita
1: mencari minum aja. Oke, kita bahas ya.
0: Yuk. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono ya, yang sudah hadir sebagai penelpon ketiga ataupun penyanyi ketiga rekan prima di acara nih Berdendang Karaoke di Geboyo ya. Siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang Karaoke.
2: Berdengar.
0: Ayo, yo. Ayo, kayak lagunya apa Miss? Siap ini kayaknya.
2: Demen tapi minder.
0: Waduh, demen tapi kenapa bego minder? Iya.
2: Karena dia rapi dan
0: waduh, tapi minder. Wah, gandeng, kayak wong ngendi wae. Oke, me bangun ini gue siapa me? Oke, siap me?
2: Ya, Kang.

0: Berapa Mi? Ya.
1: Dukungan.
0: Oh, dukungan yang sing ndi Mi? Ayo, yo, siap-siap Mi, mangke. Demen tapi minder. Oh ya ya, coba Mi. Aduh. Coba nih ya.
1: Yang Majawala. Yang Sodong, yang Rasim, yang Wanta. Yang Dasmo, Seisa. Yang Rasim.
0: Aduh. Demen tapi dosa. Geng-geng ya. Kok
1: tolong. Ibu Kinai, Purat Minai, Bodote, Mama Indah.
0: Demen tapi
1: Kang Aman, Mama Angga, Pak Haji Pendi, Mimi Rini, Mimi Eti.
0: Demen tapi kok durung ono mengi kayane. Sing karaoke ini durung ono, anane ke demen tarling tapi sing karaoke ini durung ana priman mi.
1: Oh, kanan ya usah gantos nah.
0: Sing napa mi?
1: Kang anu Kang, duet yuk Kang.
0: Napa mi lagune?
1: Yo terus terang.
0: Terus terang.
1: Iya, duet yo.
0: Terus terang nggih. Bayar pemir. Terus terang duet ya mi. Lagu
1: Kemudian
0: ane cerah kan? Kemudian ane gini, kalau kancil, gini. Ini mi.

0: Oh, belum. Oh, saya sewi ya.
1: Ngedari
0: ana wong nggih ya, sewi sabar mi. Oh, sang oke.
1: Oke.
0: Oke, me, siap-siap me. Oke, me. Halo. Kok belum nggih ya? Nanti me nanti.
1: Bang Lanta. Ini Kang Komis. Nok Bintang.

0: Oke, luar biasa ini Mimi Haji Supriyati. Iya, Bek.
1: Iya, ya Kak. Oh, alhamdulillah bisa datang.
0: Nggih, Mi.
1: Maning-maning mah dijak maning bae.
0: Oh iya.
1: Jak. Jak ya bae, Pak ya. Duit-duit bae enda berbisa ya Kang ya.
0: Nggih, ya Bi.
1: Ya kesun ya Kang atas waktu ne. Salam kan ke sedang tane mawon. Siap. Ya kesun salam maklum. Ucapan ne Kang 95,8 Prima FM Radana Argalis Indramayu. Emang jalan sampai yang kembangan kuning. Ini kasih perhatian harap balik. Kukiki ketemu maning karo Radio Primane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya sayang, Kang Arya sayang. Kang Arya sayang, Kang Arya sayang.
0: Matur suwun. Iya, nggih, matur suwun mi. Nggih wonten Mimi Haji Supriyatin sing ana ning Mas. Nggih. Ya, lanjut rekan Prima. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyampaikan ya jika Anda kurang fit ataupun tidak sehat ya ataupun kurang semangat ya, jangan lupa nih Ultra Cup Gold ya, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh sehari, cukup satu kapsul nih Ultra Cup Gold multi

0: iya.
1: Pesan kecintanya kutub utama yang manis ya, A.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ana makasih.
0: Yuk.
1: Ucapannya, A.
0: Ya.
1: Kopi pahit jangan diminum. Ayangnya Nana Samit, assalamualaikum, dadah, bye-bye.
0: Oke, okay, terima kasih Nok Bintang Unyu-unyu. Ya, rekam prima, kita jeda terlebih dahulu ya sebelum kita lanjutkan. Di jam berikutnya ini, di menit berikutnya, bukannya jam ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Kabar gembira.
8: Gembira.
7: Kabar gembira.
8: Gembira.
7: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Merdeka. IG boy dong.
0: Oke, okay, ya. Apa ini lagunya?
1: Lagunya letter E aja deh.
0: Ya, oke, okay, letter E.
1: Lagunya Wong Ketelu.
0: Oke, salam minggu.
1: Wong ketelu. Salam pinisaken kanggo sing wonten teng Mekarjati. Kanggo Ibu Sukinah wilayah Santen Mawon.
0: Oke, Santen Male.
1: Sing anu mawon ka Singaparane emek mawon nggih.
0: Oke, siap. Wong ketelu nggih.
1: Juga bermama Indah nih sama Pak Amin juga selamat sore dia. Pak Salim, Wilujeng Sonten, Kang Aman, Minarat Mina,
0: oke,
1: Mister Bono, Senang Rasti, udah ada,
0: oke, siap,
1: siap.

0: Oke, mantul, luar biasa pokoknya.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Oh iya.
1: Matur suwun, wonten waktu yang sampun berbakti kula lagi. Sebesar dari Kang Gusen dan Mawon dan Prima Sing, sonten pun iki masih stasiun kelawan 95.8 Mawon.
0: Yo,
1: uga sebesar dari Kang Gusen cabut tugas Mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Papa Angga ya sebagai penyanyi terakhir rekan Prima. Tak terasa juga ya sudah 16 lewat 1 menit. Wah, udah lebih 1 menit rekan Prima. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ada Waganden tadi ya, ada Waganden, ada Kang Dasmo, juga ada Mr. Bono, juga ada Mimi Haji Supriyatin, juga ada Nok Bintang Unyu-unyu. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Dan Adia juga mohon pamit. Dan sampai di sini dulu ya. Dengan teman kita akan berjumpa lagi besok lagi. Dan Arya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih semuanya rekan Prima atas perhatian dan atas atensinya ya. Dan kita akhiri juga rekan Prima dan berlanjut ke acara berikutnya ya rekan Prima. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karo

0: Kesehatan prima. Pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda. Kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

Rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, Rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua, selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya Wong Reang semua di hari ini? Ada Baim dan juga Sayul yang menemani Wong Reang semua di hari Rabu ini. So buat Wong Reang semua yang ingin request lagunya, boleh banget langsung aja di 0853 2189 9582. Dan juga untuk Wong Reang semua yang nanti ya malam gitu mau mengirimkan dirinya dan juga ingin ikutan senggol-senggol, bisa langsung aja di 0853 2189 9582. Pokoknya bareng Baim di depan live TikTok juga, nanti ada Baim gitu ya di jam 6 nanti. Jadi buat Wongre yang semuanya langsung aja ikutan live TikTok kita nanti. Buat yang nanya Sayul kemana, nanti Sayul pasti bakal ikutan ya. Jadi buat kalian semua tungguin aja, jangan kemana-mana ya, tungguin aja, tungguin ya. Dan kita malam hari ini akan bahas Cuan Corner. Buat kalian semua yang punya pengalaman di dunia usaha maybe gitu ya, terus juga pengalaman-pengalaman di apa namanya pernah merintis usaha gitu ya. Kalau Baim sih pernah punya usaha kecil-kecilan gitu ya. Nah nanti usahanya kalau Baim bilangin kalian aneh lagi. Pokoknya usahanya kecil deh, pokoknya gitu ya, gampang usahanya mah, tapi meraup keuntungan juga ya kecil gitu ya. Aduh, tapi gak apa-apa Wong Reang semua ya, namanya juga hidup, kita harus berusaha ya, berusaha untuk bisa menghidupi diri kita sendiri, mungkin buat Wong Reang semua yang udah menikah, menghidupi keluarganya gitu ya. Dan intinya ya, dari kehidupan itu kita jangan pernah menyerah ya Wong Reang semua, karena semuanya ada usaha dan doa dari orang-orang yang dekat dari kalian. Kayak lagu satu ini, buat Wong Reang semua yang kurang semangat untuk sore hari ini, ada Elo dengan Buka Semangat Baru. Yuk semangat yuk, masih sore, masih panjang keseharian kita untuk hari ini.

Nah ya Wongor yang semua yang hari ini belum semangat ya, atau mungkin sore-sore udah mulai lemas nih ya. Hari-hari kita masih panjang Wongor yang semua, sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat Wongor yang semua, jangan gampang capek, jangan gampang lelah ya. Dan buat kalian semua yang lelah, mungkin butuh suntikan lagu gitu ya, bisa kalian request langsung aja di 0853289952 bareng Baim dan juga Sahil di malam hari ini pastinya ya. Dan buat Wongor yang semua yang masih di kantor, masih di jalan, masih di mana-mana gitu ya, mungkin baru pulang kuliah ya, atau baru pulang dari kampus gitu ya, hati-hati di jalan ya kalian semua, stay safe ya. Pokoknya sampai rumah dengan keadaan yang selamat, terus juga bisa langsung istirahat, atau mungkin mau gabung di live TikTok Prima juga boleh. Nanti Baim akan mulai live TikTok di jam 6. Jadi buat Wongor yang semua, silakan yang ingin ikutan live TikToknya, komen langsung, pengen request lagu juga boleh ya. Jadi sekarang itu memang kita udah gampang banget lah ya, kalau mau nyapa radio, nyapa penyiar, mau request lagu, kalian bisa langsung aja ke live TikTok ya. Dan buat Wongor yang semua yang malam hari ini mungkin punya pengalaman hidupnya pernah jadi penjual gitu ya, atau mungkin pernah jadi pedagang, pedagang dan penjual sama gitu ya, atau mungkin kalian sebagai pembeli terus kalian pengen mengasih penilaian kayak, aku suka banget kalau misalkan setiap ke datang ke satu tempat yang menjual jasa atau makanan atau minuman, mereka itu aku lebih suka tentang ya menyapa lebih dahulu, terus kayak nanya lebih ke inisiatifnya gimana ya sebagai pelayan gitu ya. Kalian bisa banget langsung aja cerita ke kita, karena mungkin ya banyak banget orang-orang lain yang nanti mendengarkan siaran ini nanti lewat live TikTok, streaming dan juga radio, yang mungkin mereka akan mendapatkan insight-insight baru tentang bagaimana nanti banyak banget nih pelanggan yang mungkin mereka tuh suka kalau misalkan diginiin loh, mereka tuh suka kalau diginiin, nah gitu ya Wongor yang semua ya. So buat Wongor yang semua yang punya pengalaman, ceritain bareng Baim ya dan Sahil.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Tira, aku dari Jawa Timur Sidoarjo. Aku mau request lagunya Nadik dong, yang bergema sampai selamanya. Soalnya aku lagi butterfly era nih, dapet pasangan yang cintanya setara. Terima kasih ya, Prima FM.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: buat orang semua yang sore hari ini mungkin merasa relate sama lagu Anggi Marito yang tak segampang itu ya. Semangat terus sore harinya orang semua. Sore hari ini temenin bareng Baim dan juga Sahil ya pastinya ya. Mungkin orang semua masih gamon sama Pak Purbaya ya. Karena
1: Pak Purbaya tiba-tiba ngilang tanpa kabar.
0: Tapi ini gak ngabarin nih. Ini gak ngabarin nih, ada kabarnya nih. Pak Purbaya ini udah mulai mancing nih. Di TikToknya udah ngasih tahu nih ya.
1: Tuh. Di TikToknya udah update, udah pas.
0: Udah nih, ngasih makan ikan sebelum mancing. Siapa yang mau ikut mancing bareng? Ikannya besar-besar, ada ikan mujair, ikan nila. Bakal strike nih, siap-siap guys. Buset, Pak Purbaya langsung mancing.
1: Kok iya,
0: ya. Ada sih komenan kayak gini. Ikannya besar-besar, tanda petik, bakal strike ini. Udah siap-siap guys, udah siap belum? Iya, kayaknya Pak Purba ini sedang menyiapkan sesuatu gitu ya.
1: Yang besar ini apa nih? Apakah dagingnya, ya kan? Atau jabatan yang bakal dipancing nanti?
0: Kita nggak tahu sih, tapi kata Pak Purbaya, Pak Purbaya udah tidak mengharapkan lagi untuk menyentuh dunia pemerintahan ya, karena katanya kan Pak Purbaya merasa udah ya udahlah, mendingan mancing aja gitu ya. Terus juga sambil mikirin kenapa kok bisa dipecat, ternyata dipecat Pak Purbaya.
1: Tapi itu tuh pecatnya bener-bener nyakitin loh. Soalnya kan Pak Purbaya bilang, ya kan ada yang wartawan nanya, Pak Pur bakal jadi menteri lagi gak? Enggak lah, kan gue dipecat.
0: Nah, gitu lah ya. Tapi ini kok yang maksudnya ngeri-ngeri juga gitu ya. Kita mau ngomong tapi ya wong reng semua tau lah pokoknya ya. Buat wong reng semua silakan yang pengen request lagu di 0853 21 89 9582 sampai jam 9 malam bareng Baim dan juga Sahil.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Tapi yang udah halal-halal aja, yang ngereang semua ya, yang peluk-pelukan ya bareng pasangannya. No ya kalau belum halal ya. Stop
1: keluar. Stay halal, brother.
0: Stay halal ya. Gimana mau ngereang semua hari ini ya? Rasanya memang sedikit lelah mungkin ya karena hari Rabu. Tapi
1: kenapa emang hari Rabu selalu lelah?
0: Enggak sih, maksudnya keseharian-keseharian kalian yang mungkin aktif banget gitu ya.
1: Terus
0: sampai makan setumpuk gitu ya.
1: Tadi kita habis ini apa namanya, biasalah seremonial asik. Tadi mungkin buat uang reang yang sedang tadi ada sedekah bumi ya kan, di Kecamatan Gantar Desa Mekarwaru, pasti tahu lah acaranya.
0: Blok apa tadi?
1: Blok Bangke.
0: Ngomongnya aja.
1: Seriusan, Blok Bangke.
0: Blok Bangke ya.
1: Beneran
0: Blok Bangke. Bangke. Beneran namanya Blok Bangke.
1: Iya.
0: Oh iya, aku baru tahu sih.
1: Blok Bangke Cibeber.
0: Cibeber. Cibeber.
1: Blok Bangke Cibeber.
0: Oke, itu yang orang semua yang mungkin tadi ada pas acara sedekah bumi ya di Mekarwaru tadi. Tadi ada Baim dan juga Sahil. Nah, buat orang semua yang hari ini, kalau tadi Baim bilang ya, kalian misalkan nih pengen jadi pengusaha kan. Nah, terus kalian butuh referensi-referensi dari orang lain. Nah, makanya orang semua cerita yuk. Kalian misalkan ada orang yang pengen buka usaha jasa atau makanan atau minuman, pokoknya usaha yang melibatkan banyak orang. Sebenarnya usaha semuanya melibatkan banyak orang sih. Terus kalian mungkin butuh referensi, kayak ada orang yang bilang mereka lebih suka kalau datang ke restoran lebih sambut dahulu, atau mungkin apapun itu. Nah, buat kalian semua yang mungkin punya apa namanya keresahan gitu, terus kayak mungkin kalian juga punya masukan untuk penilaian-penilaian kayak restoran, entah penjadi jasa yang lain gitu ya, kalian bisa langsung aja WA ke kita di 0853-2189-9582. Siapa tahu gitu ya, penilaian kalian, saran kalian itu bisa menjadi sebuah masukan untuk orang-orang yang ingin memulai usaha gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ini masukan apa sih yang restoran?
0: Ya mungkin apapun, kayak penyedia jasa kayak yang di facial atau apapun, kayak
1: facial,
0: kayak perawatan muka, perawatan badan gitu. Mungkin kayak mungkin catatan nih, kayak ketika di kedepannya kalau ada orang ingin buka usaha nanti ya, misalkan kalau di restoran penilaian yang cepat, terus kalau datang itu ya
1: sambut.
0: Disambut gitu ya. Mungkin nanti kalau
1: pakai apa, pakai rebana gitu ya.
0: Iya, qola albadru alaika. Ya enggak juga dong. Nah, pokoknya kalian nih boleh nih saranin gitu ya, siapa tahu gitu ya ada pelaku-pelaku usaha yang nanti ingin membuka restoran atau apapun itu, terus dengar saran dari kalian, nanti mereka bisa jadi masukan.
1: Improve ya, langsung jadi improve.
0: Betul ya. Banget ya. So buat kalian semua, ceritain bareng kita ya di 0853-2189-9582. Ada Eko Tes dengan Simpan Saja.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Dan aku Alina dari Jawa Timur. Mau request lagunya Hi-Fi, judulnya Tersenyum Untuk Siapa. Karena lagu ini tuh lagi aku rasain banget sih, kayak dari rapnya kan. Dan ku tersenyum entah untuk siapa, menebak-nebak siapa dalamnya. Nah, jadi kayak relate sih. Jadi aku mau minta playnya. Dan aku juga mau titip salam buat sahabat aku, Unificelin di Jakarta. Semoga dia dan keluarganya sehat-sehat dan tetap bahagia. BTW aku dengerinnya langsung dari streaming Prima FM Indramayu loh. Jangan lupa di play ya, biar aku tambah semangat jalanin hari-hari aku.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronic. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronic, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Masih bareng Baim dan juga Sahil di malam hari ini, mau orang yang semua lagu Kuil Cinta by Slang ya, buat kalian semua yang anak Dorimuan pasti kalian semua tahu lah ya.
1: Dan lagu Kuil Cinta pastinya.
0: Iya betul banget. Karena dulu Baim ngira lagu Kuil Cinta itu lagunya Dewa ya. Karena vokal-vokalnya kan dulu Baim enggak tahu ya, kalau sekarang baru tahu kalau vokalisnya Dewa itu dari Ari Lasso, terus juga Ahmad Dhani, terus juga jadi Once kan. Nah, Baim tuh enggak tahu tuh kalau misalkan, karena tiga-tiganya tuh dulu punya pembawaan yang hampir sama gitu ya. Once. Nah, iya benar. Suara-suaranya mirip-mirip Once sedikit gitu ya si Kakak Slang ini. Kalau menurut Baim.
1: Iya sih.
0: Kalau Kakak Baim?
1: Menurut Kakak Baim gimana Kakak Baim?
0: Enggak tahu mirip-mirip siapa ya. Katanya suaranya ini sih ada dalam-dalam kayak omong gitu ya.
1: Oh gitu. Pantas lo disukain itu ya sama cewek-cewek gitu ya.
0: Iya, jangan kayak gitu lah.
1: Jangan gitu ya. Pantas gitu disukain sama cewek-cewek yang suaranya deep-deep begitu kayak apa? Kayak bangun kayak abis baru bangun tidur gitu. Gimana?
0: Emang baru bangun tidur kayaknya ya.
1: Baru bangun tidur ya?
0: Heeh, kayaknya. Terus banyak banget. Ih, takut kayak
1: takut. Awas dilelepin.
0: Ya bukan, enggak ya, Baim masih muda loh ya. Baim masih berondong loh ya. Bukan om-om loh ya. So buat orang yang semua yang pengen request lagu malam hari ini bareng Baim dan juga Sahil nih. Kita malam ini bahas soal jangan culik adek om, Adisti. Astagfirullahaladzim, jangan culik adek kamu ya Disti. Disti
1: malam hari ini paling tua ya.
0: Iya, justru Disti yang paling tua ya. Nah, malam hari ini kalian semua kita bakal bahas ya, kalian kalau misalkan pengen buka usaha jasa, terus kalian tuh pengen dengerin kata orang lain, kita tuh butuh apa gitu ya sebagai pengusaha jasa ya.
1: Tuh, kalau misalkan ya, saya pernah dapat lebih tepatnya teman Ai, ini kayak komplain gitulah ke pihak jasanya. Ini urgent banget nih, urgent itu jasa ini sih.
0: Nanti kita bakal ngomongin ya abis ini ya.
1: Betul.
0: Sebelum itu ada lagu requestan dari Disti yang request lagu Perunggu dengan Gemilang. Perunggu juga nih teh.

0: Emang terkadang bahagia itu sederhana ya, orang yang semua ya. Misalkan kalian cuma menikmati senja sudut kota, di samping kalian ada seseorang gitu ya. Asik. Yang penting jangan kayak Adisti nih ya. Katanya kenapa Adisti tuh? Mau mau nyamperin Pak Prabowo katanya.
1: Katanya mau ini, mau bilang terima kasih.
0: Sambil bersikin, terima kasih ya Pak Prabowo.
1: Tapi kalau misalnya sudut kota Indramayu itu jauh banget.
0: Sudut Indramayu, tadi aja kita ke sudutnya Indramayu aja masih belum sampai ujung ya.
1: Iya benar, kita tuh sudut Indramayu, yang bagian mana nih? Bagian
0: bagian barat dong.
1: Barat ya.
0: Yang
1: barat,
0: kan udah mau ke Subang.
1: Ke bawah dikit apa?
0: Iya, berarti bagian timur tenggara.
1: Timur ke barat, selatan ke utara.
0: Timur tenggara. Aduh. Timur tenggara selatan
1: barat daya,
0: barat daya ya barat daya barat barat laut utara timur okay. Laut
1: dia barat daya asik barat daya Indramayu kan kabupaten Indramayu kan Gantar ya. Gantarnya di barat daya itu ada kecamatan Mekarwaru.
0: Betul.
1: Dan kita tuh bisa dibilang di tengah-tengah sawah ya tadi ya,
0: tengah-tengah sawah abis itu ya udah. Ini ada yang nanya nih Hil.
1: Kenapa?
0: Prima Prime Time News FM ada nggak? Ada nggak Prima Prime Time News?
1: Prima Prime Time News. BNPPN ada dong. Besok.
0: Dari siapa?
1: Besok ada
0: Pak Prabowo.
1: Bukan. Oh. Insyaallah aman. Nanti kita kontak ya Pak Teddy ya.
0: Hari apa tuh? Nanya
1: hari
0: tuh.
1: Kamis siapa?
0: Hari Kamis besok.
1: Kan.
0: Dari Kak Subhan nanya, katanya kangen sama BNPPN.
1: BNPPN ada dong, pastinya selalu ada tiap hari.
0: Betul
1: dari Senin
0: sekali.
1: Sampai hari Kamis dan besok bakal ada Ketua PMI Kabupaten Indramayu, Bapak Mulia Sujati.
0: Bapak Mulia Sujati.
1: Iya Sujati.
0: Oke, itu ya buat orang yang semua. Rabu sampai Kamis.
1: Besok, Senin sampai Kamis.
0: Kalau breaking news Prima Prime Time News itu setiap hari Senin sampai Kamis.
1: Senin sampai Kamis. Terus nanti Senin ada siapa ya? Senin siapa ya? Kamis juga.
0: Katanya Senin ini Donald Trump.
1: Amin dah. Nanti emang kita ini deh akhir tahun kita mau ngundang Forkom negara.
0: Forkom negara PBB maksudnya.
1: Jadi enggak, jadi ada Prabowo,
0: narasumber supaya
1: Vladimir Putin, Xi Jinping, sama siapa? Yang korut?
0: Kim Jong Un.
1: Kim Jong Un.
0: Iya. Nih, narasumbernya besok itu adalah Ketua PMI Indramayu yaitu Bapak Mulyana Sujati. Mulia Sujati itu ya. Besok temanya apa berarti?
1: Hari PMI.
0: Besok adalah Hari PMI atau Palang Merah Indonesia. Jadi buat orang semua yang nanya besok ada BNPPN atau enggak, besok ada BNPPN ya. Dan pas banget karena besok Hari PMI, jadi besok narasumber BNPPN adalah Bapak Mulia Sujati sebagai Ketua PMI
1: Kabupaten Indramayu.
0: Jadi buat orang semua jangan ketinggalan nih ya kalian. Tapi kalau ketinggalan enggak apa-apa, tenang aja karena sekarang BNPPN udah Baim taruh di YouTube Prima FM.
1: Iya, yes, kalian wajib tonton karena di situ ada BNPPN sebelumnya ya.
0: Ada ya.
1: Dari di Radio Prima 95.8 FM. Akhirnya Radio Prima FM punya YouTube dan emang aktif. Sebenarnya udah lama ya punya YouTube ya, udah 1 tahun yang lalu.
0: Udah,
1: ya?
0: Udah dari setelah proklamasi deh waktu itu.
1: Oh gitu. Jadi waktu pas Soekarno ini
0: turun terus dia langsung nunjuk gitu, "Baim, buat channel YouTube siapa?" Merdeka gitu.
1: Merdeka.
0: Oke, buat orang semua yang ketinggalan BNPPN tenang aja ya, karena sekarang BNPPN udah di-upload di YouTube. Jadi buat kalian semua yang pengen nonton BNPPN ulang, terus kalian pengen dengerin narasumber ngomong apa
1: ya,
0: sih?
1: Iya, betul. Kalau kalian pengen diskusi bareng di kolom komentar, bisa banget kalian pergi ke channel YouTube Radio Prima 95.8 FM.
0: Radio Prima 95.8 FM ya. Pokoknya nama channelnya itu, bukan yang lain.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Selamat malam orang semua. Diri-diri malam hari ini yang bacakan adalah Baim. Dan terima kasih untuk orang semua yang selalu mengirimkan diri-diri setiap hari, setiap saat ya. Yang kadang mungkin kalian semua ingin mencurahkan isi hati kalian gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin merahasiakan identitas diri kalian di diri-diri kalian, itu boleh banget. Nanti kalian bisa langsung kirim aja di 0853-2189-9582 dan kalian tidak perlu ngasih tahu kalian siapa atau kalian tidak ingin dibacakan di atas radio juga tidak apa-apa. Diri-diri malam hari ini datang dari kawan kita yang tinggal jauh di sana ya. Lebih tepatnya di Jawa Timur. Sepertinya beliau ini tinggal di perantauan. Karena dari diri-dirinya ini menceritakan tentang kehidupannya yang mungkin jauh dari perantauan dan banyak hal-hal yang belum dia mengerti dari perantauan tersebut. Langsung aja kita bacain diri-dirinya. Aku baru tahu rasanya hidup dari orang tua yang jauh, jauh di sana. Mungkin jika aku bandingkan dengan kehidupanku yang dulu yang selalu hidup enak dan mungkin mendapatkan apa yang aku mau walaupun butuh proses, rasanya enak banget. Tapi sekarang aku harus hidup jauh di Jawa Timur, meninggalkan semuanya. Bukan berarti aku tidak bersyukur hidup aku yang sekarang, tapi justru aku bersyukur karena aku bisa hidup jauh dari orang-orang yang aku sayangi. Ya walaupun dihitung-hitung terkadang rasa kangen itu ada sih, tapi rasa kangen itu dikalahkan oleh rasa keinginanku untuk bisa sukses dan melihat orang-orang yang aku sayangi tersenyum. Rumahku ada di Bogor. Jauh pindah ke Jawa Timur memang bukanlah pilihanku. Tapi setidaknya ada satu hal yang aku ingin pelajari. Bagaimana aku ingin hidup sendiri, membangun kehidupanku sendiri, dan juga aku bisa mengerti apa arti dari berdiri di atas kaki sendiri. Memang aku tidak pernah hidup di sekolah berasrama atau di sekolah-sekolah manapun yang hidup jauh dari orang tua. Aku sayangkan itu karena aku tidak punya pengalaman itu. Jujur, ternyata banyak sekali yang harus aku kuatkan tentang diriku, tentang mentalku, tentang hatiku, dan semuanya. Jauh dari orang yang aku sayangi selain orang tuaku pun juga membuat banyak sekali pertanyaan dalam hidupku. Rasa tidak tenang, rasa sangat gusar, dan rasa sangat bertanya-tanya, apakah engkau di sana masih dengan yang sama? Masih menjadi pertanyaan besar dalam hidupku. Setidaknya setiap hari aku selalu mengabarinya dan dia selalu mengabariku. Aku tenang, hanya badanku, tapi hatiku tidak. Bagaimana dengan orang tuaku? Setiap hari selalu aku kabari, tapi lagi-lagi rasa tidak tenang selalu menghantui. Setidaknya aku pun tahu bagaimana rasanya hidup jauh dari orang, orang tua dan orang yang aku sayangi. Aku tidak ingin semuanya ini berjalan secara lama. Aku ingin kembali menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terkenal, dan menjadi orang yang hebat, supaya aku menunjukkan kepada orang tuaku dan orang yang aku sayangi ini bahwa aku juga bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orang lain. Walaupun rasanya setiap perjalanan yang aku jalani ada banyak batu-batu panas yang aku injak, tapi tidak apa-apa. Menurutku itu hanyalah sebuah pembelajaran, sebuah pelajaran yang akan aku hadapi supaya kedepannya aku bisa lebih kuat lagi.
Ya, pesannya mungkin untuk orang-orang yang sekarang sedang berada di perantauan. Kalian hebat, kalian kuat. Semoga kalian semua bisa kuat juga seperti aku, dan bisa kuat juga seperti orang-orang yang hidup di perantauan sekarang. Karena memang rasanya tidak mudah. Setidaknya ada hal-hal kecil yang buat aku bahagia. Entah sampai kapan aku harus begini. Doaku kepada Tuhan, aku ingin cepat-cepat semuanya selesai dengan kondisi yang baik. Doakan aku kuat, dan doakan aku menjadi orang hebat. Terima kasih Prima FM. Nah, itu dia orang-orang semua ya. Diri-diri kita untuk malam hari ini, dari kawan kita yang mungkin sekarang sedang di perantauan juga, sedang elder juga gitu ya tadi ceritanya ya. Ya semoga kuat-kuat gitu ya, namanya gak disebutin nih ya sepertinya. Tapi di belakang ada inisialnya katanya R gitu ya. Nah, gak tahu tuh R siapa ya. Mungkin Fajar, bukan Fajar mah di anjatan dia. So buat orang-orang semua yang malam hari ini masih ada di perantauan atau lagi kerja, semangat selalu ya. Dengerin bareng Baim dan juga Sahil sampai jam 9 malam. Ada Pici Kota dengan Bahagia Lagi buat orang-orang semua yang jauh dari rumah.

0: Selang Seven with hari bersamanya buat Wongor yang semua yang hari ini mungkin ya kalian semua apa namanya lagi jalan bareng sama seseorang gitu ya, terus kayaknya udah lama ketemu terus canggung gitu ya.
1: Itu kayak momen PDKT yang zaman dulu gitu kan.
0: Zaman pemenjajahan.
1: Kayak Jepang kesini.
0: Oh iya. Tapi kemarin kesini lagi loh Jepang loh.
1: Iya loh. Itu kayak gimana? Dia pasti kayak ngegosip ya. Ngegosip nggak sih? Kayak ih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Salam presisi, salam jawara,
1: salam
0: merdeka.
1: Semua disalamin ya, Radio. Salam Pancasila.
0: Salam apa lagi?
1: Salam literasi.
0: Salam gizi, salam satu gizi.
1: Salam satu gizi. Salam satu SPPG.
0: Aduh, tuang reang semua ya yang punya SPPG itu. Mungkin kalian semua penyedia jasa ya. Jasa dalam apa, Hil? SPPG, Hil?
1: Jasa ini kali mungkin pengamat gizi kali ya.
0: Oh iya, tuh mau
1: berjasa ya, bener jasa pengamat gizi bener.
0: Berjasa tau?
1: Berjasa banget.
0: Buat rumah sakit.
1: Terima kasih mungkin.
0: Biar rame rumah sakit.
1: Biar rame ya. Ada penghasilan.
0: Ngeri aja.
1: Jangan gitu, enggak beneran. Ini beneran menurut AI sih pengamat gizi.
0: Pengamat gizi
1: kalau mau politik, emang ada pengamat gizi.
0: Ada loh, itu kan Badan Gizi Nasional berarti kan dia juga termasuk pengamat gizi, tapi tidak bergizi. Tahu katanya. Tapi termain tuh ada ini kasus terbaru ya, katanya kan ada juga yang keracunan ya. Aduh kok banyak banget sih kasus keracunan.
1: Tapi katanya nggak separah yang di medsos im, kata kepala BGN.
0: Nggak separah yang di medsos ya. Terus kalau nggak separah di medsos, kemarin kok Mas Wapres datengin orang yang makan MBG terus lupa 70% sih.
1: Aduh.
0: Kok katanya gak separah di medsos kayak gitu sih.
1: Aduh aku blunder kayak polisi nih.
0: Aduh aku blunder lagi.
1: Aduh maaf deh. Aduh abang blunder.
0: Aduh asal gini ya, tadi buat video pas bayi menyopot jaket terus aduh maaf ya. Aduh blunder lagi.
1: Oh iya bener tuh, tadi banyak polisi-polisi muda
0: gitu ya. Ya. Nanti pakai baju pers terus buka jaket kayak aduh maaf deh blunder lagi gitu ya. Aduh.
1: Di depan polisi, Pak.
0: Iya Pak, namanya Sahil Pak. Namanya Sahil Pak. Dia pimret Pak di sini Pak. Silakan aja Pak, kalau besok datang, dia datang biasanya jam 9 Pak.
1: Pulang jam
0: jam berapa yuk?
1: Enggak, pulang ini kadang jam 7, kadang jam 6.
0: Ini kenapa sih banyak banget yang nanyain Kak Fruti nyari Kak Sahil. Kak Fruti masih sama Sahil warawan. Ini kenapa sih kalian semua kayak gitu? Gak boleh ya orang yang semua ya. Ada Sal Priadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu buat orang yang semua yang lagi mengusahakan rumah bareng dengan pasangannya.

0: Senggol-senggol dibuka dengan Dewa dengan dua sejoli ya, buat denger yang semua yang mungkin ya lagi buat terfaira banget gitu ya akhir-akhir ini. Atau misalnya
1: Kayak siapa tuh?
0: Kayak ini
1: Kayak Bayu dan pacarnya.
0: Kayak Pak Purbaya lagi mancing. Tadi Pak Purbaya langsung bikin
1: update,
0: konten
1: Update.
0: Pak Purbaya, kata Pak Purbaya apa di captionnya itu, Pak Purbaya lagi ngasih makan ikannya supaya gede-gede dan bisa dipancing. Apakah nyindir sesuatu nih ya? Gede-gede gitu kan ini, kita tahu ya.
1: Ini apakah ini dia pengen memancing di antara B dan C?
0: Apa?
1: B dan C
0: apa tuh?
1: BI dan biaya cukai.
0: Oh iya, kita tidak tahu ya. Oke, okay. Buang yang semua nih, ada telepon pertama di Senggol-Senggol malam hari ini. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka.
2: Kulonwon.
1: Boleh dong.
0: Nuwon.
1: Bisa ngedenger.
2: Kulonwon.
0: Rampes.
2: Ya. Hai. Mau ikutan Senggol-Senggol, Mas.
0: Masnya pundi, Mas?
2: Saya dari Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Pundi, Mas?
1: Jawa-jawane sing ndi? Jawa sing ndi?
2: Jawanya Jogja.
0: Oh, Jogja. Saya kira Jawa Barat, bukan ya?
1: Bukan.
2: Oh,
1: iya.
2: Oh, enggak, Jogja, Mas.
0: Oh, Jogja.
2: Alus tenan. Prima FM ini radionya keren banget sih, Mas.
0: Kerennya nopo ya, Mas, ya?
1: Tenanan po iki, Mas.
2: Berani gitu, berani nyinggung-nyinggung pemerintah, berani nyinggung-nyinggung siapa tuh polisi tadi?
0: Oh, ora lo, Mas.
1: Ora. Emang tadi kita nyebut polisi.
0: Guyu aja, kita guyu.
1: Guyonan, Mas, guyonan. Oh. Just guyonan, yeah. Mas.
0: Tapi aslinya emang kayak gitu sih.
2: Ya ora apa-apa sih, Mas. Maksudnya
1: nggih.
2: Ya pripun ya, Mas. Saat ini, Mas, aduh, aku sendiri kebingungan ini, Mas.
1: Lapi ya.
0: Nah, bingung nih, kenapa ini, Mas? Ceritain.
2: Iya, apa? Semuanya sepertinya berantakan. Makanya saya dengar Prima FM aja lah.
0: Biar tambah berantakan.
2: Iya, enggak gitu, Mas.
1: Orang ngono, Baim.
0: Oh, ya.
1: Priben.
0: Biasa aku tak tahu.
2: Keren, Prima FM. Ini, Sinten ini? Namanya Sinten?
0: Iya.
1: Namanya Sisi.
0: Aku jenenge Baim.
1: Aku jenenge Sahil.
2: Oh, iya.
1: Mano?
2: Salam kenal ya, Mas.
0: Iya, Mas, Jogjanya pundi?
1: Pundi, Mas?
2: Jogjanya Cedak Kraton, Mas.
0: Oh, Cedak Kraton. Kratonnya sebelah kidul, sebelah lor.
2: Kidul, Mas.
0: Oh, kidul. Sing iku sing nyanyi-nyanyi yo, nyanyi-nyanyi itu yo.
2: Iya, Mas.
0: Apa sing jaga parkir, Mas?
2: Ya, iku, Mas. Nasi goreng pele.
0: Oh, nasi goreng pele. Oh, sing
3: Pak Jokowi.
0: Oh iya, sing pernah dipangani Pak Jokowi ya?
2: Iya, Mas, betul, Mas.
0: Oke.
2: Tapi Pak Jokowi bukan pangani, Mas.
0: Oh iya.
2: Mampir wae terus mangan yang kono, Mas.
0: Oh, mampir ae.
1: Dibayar apa ora iku lho?
2: Iya.
1: Dibayar apa ora?
2: Tapi aku setuju nih, Mas. Apa? Pak Purbaya juga kasihan ya, Mas ya, mesake, Mas.
0: Mesake kenapa ya, Mas yo? Kan Pak Purbaya ingin mancing loh, Mas, hidupnya bebas gitu loh. Mesake kenapa loh, Mas?
2: Mas, pada saat dipecat kan ditelepon, Mas. Aku aja kalau nelpon pembeli itu mau ngomong yang gak enak itu gimana gitu rasanya, Mas. Aku kan orang Indonesia, Mas.
0: Oh iya ya, Mas ya. Maksudnya pas
2: iya kok bisa itu kan bisa jadi presiden buruk untuk negara kita, Mas. Katanya negara kita itu negara apa sopan, terus beradab, berbudaya. Tapi kok enggak ono Pancasilanya ya?
0: Mas, sampai ning Jogja itu masih beradab kan, Mas, yo? Karena aku terakhir kali nang Jogja itu ya beberapa kali cerita ya agak kurang gitu, Mas. Piye, Mas?
2: Enggak, Mas. Masih, Mas.
0: Oh, masih, alhamdulillah deh. Berarti
2: masih jadi provinsi kerajaan, Mas.
0: Iya. Berarti iku, Mas.
1: Istimewa
0: sebenarnya. Ikut ini. Yo, apa oknum-oknum ae, Mas?
2: Iya. Mas, minta lagu, Mas, boleh, Mas?
1: Boleh.
0: Kalau minta enggak boleh, Mas. Nanti kalau minta lagu, lagunya habis, Mas.
2: Iya, benar. Terus, Mas. Request, Mas.
0: Iya, boleh. Apa, Mas?
2: Request penyangkalan, Mas.
0: Penyangkalan, oke.
1: Waduh, penyangkalan. Iki Mas denger lagu penyangkalan kok ngendi iki, Mas? Ngerti-ngerti wae iki.
2: Oh, Prima FM, Mas.
1: Walah, jane ngrungokke Prima FM to.
2: Nggih, Mas.
0: Ini buat orang yang semua yang bilang Baim tuh belakangnya ada Nasution ya, tapi kok Baim bisa bahasa Jawa gitu, lucu juga gitu ya. Untungnya logat Bataknya.
2: Oh, Baim Nasution tah?
0: Iya, Mas.
1: Loh, kok jane nih?
3: Kok sama kayak Manu.
0: Manu?
1: Manu.
0: Apa ya Manu?
2: Sama kayak tetangga aku Nasution juga.
0: Oh iya. Nek aku nek aku bahasa Sumatera, bahasa Medan enggak bisa, Mas. Bahasa Jawa aku iso.
2: Oh, berarti Baim Jawa ya?
1: Heeh, Jawa.
0: Pujo Kesuma, Mas. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah.
2: Oh, ya wis, ya wis. Ya wis, oh berarti Mas Baim adine apa namanya senengnya sama diuji enggak
0: kok? Eh, bukan, Mas. Weh, bukan, Mas. Aku ora punya adik, Mas. Apae namanya iku, Mas. Aku ora paham, Mas.
3: Udah.
2: Oke, Mas. Ya wis, Mas ya.
1: Sih, kok bocone lo itu lo, Mas.
0: Udah ngopo ya, Mas?
1: Bocone kok ngopo ya, Mas?
0: Ah, ya, Mas. Enggak udah ngopo ya, Mas?
1: Ya wis, Mas.
2: Tahu iki. Ora tahu seneng. Tas sobek.
0: Wes, Mas. Wes, Mas yo. Mas, ora disuwek sobek ya, Mas yo.
1: Aja, Mas. Aja bisa-bisa, Mas. Ge.
2: Aja kelere, Mas ya.
0: Yo, matur nuwun ge, Mas.
1: Matur nuwun, Mas.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Merdeka. Ya, oke, okay, terima kasih ya.
1: Bisa-bisa loh iku, Mas. Mas itu jenenge sapa? Lali nakok ke jenenge sapa?
0: Ya, wes aku ora paham lho so Jawa iki kebanyakan aku Pujo Kesuma lah potongnya putra Jawa kelahiran Sumatera lah ya. Oke, langsung aja kita puterin lagu requestan dari
1: Mas-mas Jawa.
0: Mas-mas siapa tadi? Udah kita panggil Mas Konco aja ya.
1: Mas Konco
0: dari Jogja. Ini dia Furry Fans, jangan penyangkalan.

0: Kalau tadi Baim pakai logat Jawa, sekarang Baim
1: mau logat logat apa? Betawi, Betawi.
0: Betawi. Aduh, boleh banget nih pakai Betawi. Boleh Betawi. Banget kita pakai logat Betawi nih. Aduh.
1: Awan banget ya?
0: Awan banget, sumpah. Emang emang dulu Baim emang hidup berapa tahun nih ya dulu ya?
1: Berapa tahun lu?
0: Aduh, lupa lagi. Oh, ini ya, kagak tahu, kagak hitung emang itu dulu. Lebih ke Bekasi sih emang ini.
1: Enggak.
0: Ya mungkin malah abis ini ada yang nelpon orang Bekasi, boleh banget nih ya. Kalau mau nelpon orang Bekasi silakan baik nih di 0853-2189-9582 nih.
1: Nah, emang kita kan ini ya, apa namanya, radionya kan emang nasional.
0: Be, emang kita nih
1: nasional banget kita.
0: Bineka Tunggal Ika, apa baik kita bisa ini bahasanya.
1: Nah, kita mau bahas apa? Tinggal calling-calling aja.
0: Kita tapi bisanya bahasa logatnya doang ya. Ora bisa ini kalau misalkan ngomong bahasa-bahasa kayak bahasa Padang durung durung jadi masih ada jauh-jauh.
1: Durung iso.
0: Belum bisa ini ya. Nah, mungkin yo yang buat pengen kalian pengen nelpon langsung aja di 0853-2189-9582.
1: Yes, bareng Sahel dan juga Baim yang mengelola prima di Ebon Senggol-Senggol.
0: Disuruh pakai bahasa Indramayu nih.
1: Cari siapa?
0: Jare Kawulan katanya.
1: Kawulan.
0: Isa
1: call
0: beli.
1: Kalbae.
0: Isa beli bahasa Dermayu. Isa atuh. Cuman sedikit-sedikit doang sih.
1: Isa.
0: Ya, apa sih kalau bahasanya Dermayu bisa? Bisa sih kayaknya. Salam presisi.
1: Kenapa salam presisi sih?
0: Ya enggak apa-apa, emang kenapa? Sebenarnya kita ingat selalu kalau itu ya. Itu salam bukan bahasa krama. Jawa, oh, enggak ya. Tahu aku bahasa krama gimana Indra.
1: Jadi coba-coba mending telepon aja ya buat wong reang nih
0: bahasa
1: yang
0: minion.
1: Gen Z kalian terus suka ngomong bahasa Jawa. Sebenarnya Gen Z Indra itu suka ngomong Jawa, ngomong bahasa Indra yuk. Dari waktu pas kita ke Semanja gitu, terus ke ketemu anak-anak SMK lah.
0: Tapi jujur aku tuh kalau dengerin Fajar ngomong itu lucu loh.
1: Kan Fajar juga orang itu lupa kita sama yang dekat.
0: Iya, tapi Fajar tuh kalau ngomong udah ngomong bahasa Indramayu lucu tau. Kayak ngomongnya cepet banget kayak gitu ya.
1: Iya, lihat di kontennya Fajar kan itu cepet banget tuh. Tiba-tiba udah nengok aja ke RT.
0: Iya, makanya itu Indramayu mah bahasanya Jawa Sunda campuran. Iya, cuman aku gak bisa campur Jawa. Kayak contoh kayak misalkan gini, sanes gitu cok gitu misalkan.
1: Sanes gitu cok.
0: Ya kan itu Jawa Sunda campuran gitu.
1: Emang coknya coknya dari siapa?
0: Jawa kan sanes kan Sunda. Coknya Jawa. Sanes gitu cok. Itu kan
1: Jawa gitu, cok.
0: Bukan gitu ya, bukan ya.
1: Enggak, sanes ngono cok.
0: Oh, sanes ngono. Itu udah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu.
1: Nah,
0: ya. Sanes ngono cok. Iya.
1: Nah, ora danta lah itu bahasanya.
0: Nah, lah ya. Tapi kalian semua jangan nyuruh Baim pakai bahasa Sumatera karena Baim enggak bisa bahasa Sumatera.
1: Enggak ada. Coba bahasa Aceh.
0: Enggak bisa logatnya
1: bahasa Aceh. Tapi aku belum pernah dengar bahasa Aceh tuh.
0: Aceh tuh bahasanya lumayan agak ini ya, agak-agak gimana ya, agak ribet gitu. Bukan ribet, maksudnya kayak sama kayak Indramayu ngomongnya cepet kadang.
1: Cepet ya. Tapi waktu itu sih nggak tahu ya. Akan gubernur Aceh kan ngomongnya bahasa Aceh kan dia. Dia juga ngomongnya nggak begitu ini ya. Maksudnya itu susah gitu buat apa ya, menslowly di otak tuh biar biar kebaca apa yang dia omong.
0: Pakai bahasa Indramayu.
1: Iya kan?
0: Medroim. Oke, medro nih ya. Ya. Nah, gimana kabarnya malam hari ini ya? Ya, buat kalian semua yang pengen nelpon bisa langsung aja di 0853-2189-9582 Tesateo. Telepon yuk. Kalau belum ada yang pengen telepon di malam hari ini, ada lagu dari Tiara Andini cantik buat kamu semua.
1: Cantik.
0: Buat kamu lah pokoknya, buat semua ya.
1: Buat siapa?
2: Cantik.
3: Apa?

0: Oke, Wong Reng semua yang udah ikutan Wong Senggol-Senggol di malam hari ini, terima kasih banyak.
1: Thank you buat Mas Konco.
0: Buat Mas Konco yang ada di Jogja ya.
1: Kapan Jogja ya? Jogja. Tapi kalau misalkan keinget kata Jogja, apa yang you rinduin dari kota Jogja?
0: Yang aku rindukan dari kota Jogja sebenarnya mungkin karena aku udah hampir 10 kali ke Jogja, jadi
1: 10 kali?
0: Aku mungkin merindu sama Jogja itu sama ininya ya, sama suasana kotanya sih.
1: Suasana kota. Kota yang di mana nih? Kota
0: yang di kotanya.
1: Kota yang
0: kotanya. Ya, pokoknya dari
1: Malioboro.
0: Dari Malioboro sampai ke alun-alun, kidul dan lor itu aku semuanya, aku rindu suasana itu gitu. Apalagi kalau malam-malam.
1: Iya, suka kan misalkan kalau Malioboro tuh ada yang ber-ber padatnya padat banget ya. Ada yang emang enggak terlalu sepi sih, kayak jam 11 ke atas lah. Itu kan lumayan ya, lumayan enggak terlalu ramai kayak jam-jam apa sih, jam 8, jam 9 itu. Itu gimana menurut ya?
0: Kalau aku sih biasanya waktu ke Malioboro itu pernah dapat jam-jam sepi, pernah dapat jam-jam rame ya.
1: Itu yang lebih enak di mana tuh?
0: Kalau jujur aku lebih suka stabil aja sih, maksudnya nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi.
1: Stabil,
0: gitu.
1: Kayak
0: kalo,
1: ekonomi.
0: Gitu. Iya dong, kayak ekonomi. So kalau aku jam-jam sepi tuh nggak enak banget di Malioboro sepi. Soalnya apa? Banyak yang jualan, kita jadi canggung nih.
1: Gak ada yang beli nih.
0: Tawarin gitu kan?
1: Bener-bener lagi, bener-bener.
0: Mas, ST mas? Gak mas.
1: Terus lagi.
0: Mas naik beca mas? 20 ribu aja mas? Gak mas gitu.
1: Mas sate koyora.
0: Mas dipijet mas? Enggak mas gitu. Padahal aku cuma pengen jalan doang, tapi karena sepi jadi kan orang nawarin kita doang gitu.
1: Iya.
0: Ya. Baru jalan sedikit. Mas sate mas? Enggak mas gitu.
1: Tapi yang air rinduin dari kota Jogja adalah ini sih. Kehangatan orang-orang itu sendiri.
0: Iya, orang-orang. Oke deh buat orang-orang semua ya yang kangen sama Jogja, jangan lupa datang ke Jogja. Karena kalau aku sih karena udah sering ke Jogja nggak terlalu kangen banget. Mungkin
1: tiap tahun buset ke Jogja.
0: Ya karena emang orang Jogja gimana sih? Pakai nanya.
1: Iya, cuman ya itu saking bingungnya ya. Waktu ayah turun di Lempuyangan, namanya di Jogjanya. Itu ayah sampai bingung kayak ayah kan jemputnya di Lempuyangan ya kan. Ya kan? Tapi ayah itu jemputnya pakai motor kan.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kayak nih ini mau kemana nih? Biasanya ayah itu nanyain kayak ini mau kemana dulu nih, jalan-jalan dulu atau langsung pulang. Kemarin ya. Tahun ini. Ke Jogja. Itu ayah langsung pulang. Biasanya ayah jalan-jalan dulu, Im.
0: Oh gitu.
1: Ini langsung balik ke rumah istirahat tidur.
0: Ya karena udah bosen kali ya.
1: Karena udah bosen. Mungkin nggak ada yang nemuin hal yang baru gitu di Jogja.
0: Oke, buat orang semua yang kangen sama Jogja, requestan juga nih ya, ada requestan dari Kaskai yang request sesuatu di Jogja, kayak pernah ke Jogja aja Kaskai, tapi nggak apa. Semoga kapan-kapan Kaskai bisa ke Jogja juga ya dan merasakan hangatnya kota Jogja.

0: Jess bersama mu buat pengorang semua yang malam hari ini masih di tempat kerja
1: atau ditemenin sama doi kalian gitu, atau mungkin kalian lagi jalan-jalan ya kan malam-malam, jalan-jalan menemani maksudnya bersama dengan pasangan kalian setelah kalian bekerja dari pagi sampai sore, terus akhirnya kalian meet untuk melepas lelah bersama.
0: Lepas lelah ya, malam hari ini ntar ada Bang Abe. Kalau misalkan mau lepas lelah ada
1: Bang Abe. Bener.
0: Ya buat kalian semua,
1: buat kalian yang sendirian terus gak ada buat melepas lelah, kalian mending lepas lelah sama Bang Abe.
0: Iya. Jatuhnya Bang Abe kayak pria penghibur malam gitu.
1: Kayak second choice.
0: Penghibur malam parah.
1: Siapa parah banget mau...
0: Bang Abe penghibur parah malam parah.
1: Parah banget Bayum. Parah.
0: Bang Abe pria penghibur malam, boy. Gak boleh gitu ya. Bang Abe itu ini menghibur kalian waktu kalian mau tidur. Makanya tuh siapa lagi misalkan kalian bingung kan malam-malam, aduh siapa yang nemenin ya. Nah ada Bang Abe yang nemenin kalian semua.
1: Asik. Kalian tidur ditemenin Bang Abe. Kalian pengen apa,
0: nanti
1: cerah-cerah
0: diwisikin sama Bang Abe. Jangan lupa besok semangat ya. Oke, alhamdulillah kali ini enggak kenal.
1: Alhamdulillah
0: kali ini enggak kenal lagi sama Baim. Alhamdulillah kali ini enggak kenal lagi sama Baim. Maksudnya gimana nih? Alhamdulillah enggak kali ini enggak kenal lagi sama Kak Baim. So, buat teman-teman yang semua, nih kita masih ngomongin soal
1: jasa.
0: Misalkan kalian ya,
1: jasa duduk tadi apa gimana? Jasa duduk.
0: Enggak, sekali kan pekerjaannya bikin kursi ya, kerajinan-kerajinan tangan.
1: Itu bukan jasa duduk loh. Itu emang
0: jasa duduk. tapi ada tahu ada
1: apa?
0: Di Jakarta, di KRL itu ada jasa joki kursi KRL. Main waktu ke Jakarta. Ada emang. Iya nggak lihat ya waktu main ke Jakarta?
1: Enggak. Dia kursinya kan ada dua nih, yang umum sama yang prioritas. Dia jok yang mana nih?
0: Ya nggak pasti yang nggak ini prioritas.
1: Nggak di prioritas.
0: Biasanya tuh dia ini pakai baju kayak orang-orang bekerja, terus kayak nanti dia nawarin dia diem-diem jasa joki duduk, jasa joki duduk, jasa joki duduk. Mbak mau duduk?
1: Ayo duduk di paling sini. Duduk samping Mas Inis.
0: Yang mau duduk. Udah kecang cimen ya, yang mau duduk gitu ya.
1: Terus saat pamnya saking capeknya berdiri kan. Bang, duduk bang.
0: Tapi enggak sih, kalau misalkan menurut aku pekerjaan paling profesional itu adalah satpamnya KAI sih.
1: Bener. Dia totalitas banget ya.
0: Totalitas banget.
1: Dia, menurut aku ya, enggak tahu kenapa ya, pekerja-pekerja KAI itu kayak semuanya ini loh, kayak bekerja gitu, kayak bener-bener memenuhi ekspektasi. Kayak satpam BCA atau pegawai-pegawai BCA itu yang ya,
0: pokoknya satpam-satpam kayak satpam KAI, satpam-satpam BCA tuh mereka tuh memang benar-benar totalitas gitu kalau kerja.
1: Bener, kalau misalnya ditanya tentang kayaknya KRL, pasti mereka paham.
0: Betul sekali. Jadi buat kalian semua yang pengen jadi satpam, enggak, tapi jujur menurut aku itu memang salah satu yang dikedepankan adalah keramahan sih.
1: Bener, karena ayo waktu pas bikin ATM BCA itu ay di ini apa namanya, di anuin, bukan di anuin, di awak dilayani.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: The Johnson with langit seharusnya biru ya. The Johnson juga.
1: The Johnson tuh akhir-akhir ini lagi naik daun.
0: Emang udah dari dulu sih sebenarnya.
1: Dari dulu.
0: Tapi emang lagi viral-viral lagi.
1: Viral-viral lagi karena lagu-lagunya yang emang relate. Saya enak aja didengar ya?
0: Iya, karena aku suka lagunya The Johnson itu. Aku pertama kali lagu denger The Johnson itu yang lagunya kau pemeran utama di sebuah opera. Dan pas aku denger lagu itu, jujur
1: dia
0: aku
1: merasa
0: tuh
1: ada di opera itu.
0: Ya, aku lebih ngerasa kayak oh, jadi dia tuh menyadarkan kalau kita tuh pemeran utama di sebuah opera. Terus kita tuh harusnya emang bener-bener

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik.

kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Ah, itu dia orang yang semua ya. Kalau misalkan kita berpisah untuk MP3, tapi bukan berartinya kita berpisah untuk selamanya, karena masih ada hari esok, esok dan esok. Karena esok ada Sahil dan juga Adisti yang akan menyapa kalian semua yang nanya-nanya, mana Adisti bang?
1: Mana Adisti? Padahal baru kemarin di sini nongol dicariin.
0: Iya.
1: Adisti sehari ya, dan dicariin kita berhari-hari kayak.
0: Ada tahu ada yang nyariin kita.
1: Siapa?
0: Kaskai pun gak nyari kita loh. Parah emang Kaskai. Kaskai ini gak nyari kita loh Kaskai. Tadi dia datang langsung nyari, Adisti mana bang? Kan.
1: Apalagi yang parah gini, enggak ada Adisti. Ya udahlah. Warna sakit banget. Sakit hati banget. Ay. Kita tuh yang berarti bertiga. Maksudnya kita harus kenalan
0: ulang mulu ya?
1: Ulang mulu tiap hari.
0: Nanti, berarti tiap hari kita bawa ada Baim, ada Sahil, dan ada Adisti. Terus yang masuk nanya, mana Adisti? Tapi bohong, gitu ya. Oke. Fitnahnya kalian. Yo, fitnahnya kalian emang awal-awal kayak gitu kok.
1: Enggak, guys. Kalian tuh emang enggak.
0: Nah, kalian semua emang nyari kita. Kalian semua nyari kita kan?
1: Iya, nyari kita. Mm-mm. Kita dia.
0: Hah?
1: Enggak, kita thank you banget buat Rekam Prima semuanya. Aduh, jatuh.
0: Terima kasih buat orang semua yang udah nemenin kita sampai jam 9 malam. Malam hari ini nanti ada Bang AB pastinya dilepas lah. Jadi buat orang semua yang pengen request lagu pop barat, nanti gabung di live TikTok ya Bang AB ya, jangan lupa ya.
1: Terima kasih banget buat Rekam Prima dan orang semuanya yang udah komen-komen, yang udah like-like. Jangan lupa kita punya channel YouTube yang wajib kalian tonton.
0: Betul.
1: Karena di situ ada cuplikan-cuplikan rekaman ulang dari BNPPN yang kalian lewatkan atau kalian pengen diskusi ulang ya kan, di kolom komentar bisa banget ya Im.
0: Betul, kalian bisa langsung aja besok ikut live TikTok kita di Prima FM Indramayu. Oke, aku Baim
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku AB dan kita ada di program Lepas Lelah untuk menemani rekan Prima semua malam ini Rabu 16 September 2026 setelah seharian beraktivitas ya di hari Rabu ini dengan berbagai macam ceritanya di hari ini. Dan kita akan relaksasi dengan lagu-lagu pop mancanegara sampai 2 jam ke depan, sampai jam 11 nanti malam. Dan juga beberapa berita teraktual hari ini yang udah aku kumpulin buat informasi rekan Brimo semua. Kita udah buka tadi dengan number one party anthem dari Arctic Monkey. Ya, siapin minuman hangat kamu sambil relaksasi sejenak sebelum beristirahat ya. Malam hari ini Abe mau menyapa dulu rekan Prima semua. Apa kabar nih? Ya, di berbagai platform ya. Ada yang dari dengerin radio analog. Apa kabar semua malam ini? Semoga sehat selalu ya semua, dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor mungkin, di kendaraan. Ya, selamat malam semua. Dan juga buat rekan Prima yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com dari berbagai belahan dunia pastinya ya. Biasanya rekan-rekan Prima Wang Reang yang kerja di luar negeri atau di luar daerah Indramayu gitu kan. Nah, bisa dengerin via streaming gitu. Tidak terbatas wilayah. Modal internet aja. Dan Abe sapa malam hari ini, semoga sehat selalu dimanapun rekan Prima. Beda-beda ya jamnya kalau yang di luar negeri ya. Ada yang udah tengah malam banget, ada yang masih sore gitu ya. Barangkali ada yang masih siang juga gitu kan. Ya semuanya, selamat menikmati dengan lagu-lagu pop mancanegara yang akan kita putar 2 jam ke depan. Dan juga buat rekan Prima semua nih yang udah join di live TikTok di Prima 958 FM Indramayu. Ada siapa aja nih? Ada Barbin, ada Mama Dina, ada Raswin, ada Sumiati, ada Sinta, ada Rizky Hidayat, ada Zul Dekorasi, ada Kang Yusuf, ada Ang Anom, ada Yanti, ada Leo, ada Renggo, ada Rainbow. Wah, banyak ya yang udah join nih. Ya. Siapin tempat duduk kamu, minuman hangat juga kalau ada. Ya, kalau baru nyampe, bebersih dulu atau mau beberes dulu silahkan ya. Oke. Ya deh. Kita lanjut dulu dengerin lagu berikutnya aja. Ini dari 30 Seconds to Mars, Up in the Air. Stay tune on Lepas Lelah.

0: Itu dia 30 Seconds to Mars dengan Up in the Air. Kayak hawa-hawa itu gantung ya. Emang Rabu tuh semenggantung itu sih emang. Kayak di tengah banget ya. Awal weekday bukan. Weekend belum. Terus jadi kayak kalau grafik tuh ya. Kalau grafik tuh di bawah. Kalau Senin kan mantap ya. Kayak klimaks gitu. Macam-macam ceritanya. Ya contoh kemarin Pak Menteri kita aja Pak Purbaya gitu kan. Senin pagi berangkat kerja. Sorenya udah di ini ya, udah di lay off. Iya, bisa terjadi semuanya dari Senin. Kalau Rabu tuh aneh, kira-kira emang Rabu tuh aneh. Kayak menggantung gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Di malam yang mantap ini setelah hari Rabu yang menggantung, nggak tahu atau mungkin rekam prima kayak padat juga bisa. Nah, bisa kita plongin sejenak ini ya. Tadi udah kita dengerin 30 Seconds to Mars dengan Up in the Air gitu kan. Ya. Dan nah, sebelum Abe baca ini, jadi Abe punya beberapa berita teraktual seputar Indramayu rekam prima. Cuma nanti ya kita kayak santai-santai dulu, denger-denger lagu dulu. Buat rekan prima yang belum nyiapin minuman hangatnya, disiapin dulu ya. Disiapin. Ada mau titip-titip salam, boleh-boleh request lagu. Mulai mumpung masih awal, boleh request lagu aja. Tulis di kolom komentar live TikToknya ya. Nah, ntar aku setelin. Jangan di akhir-akhir, jam 11 baru datang. Bang Abe, naro lagu dong. Jangan ya, jangan. Udah ngantuk, itu udah jam-jam ngantuk ya. Mending awal-awal sekarang kan jam 9 gitu kan. Gitu. Ini enak, bisa diputerin lagunya. Lagu apa? Pop mancanegara. Yang penting liriknya bahasa Inggris. Ya, pokoknya selama liriknya bahasa Inggris, insya Allah aku putarkan. Insya Allah ada. Dan pop ya, gitu. Ya udah deh. Ah, kita abis ini kita mau ada Raisa. Cuman kita dengerin yang mau lewat ini dulu. Jadi jangan kemana-mana. Siapin minuman hangat kamu ya. Mau masak Indomie boleh. Yang mau belum makan, mending makan dulu sih. Keluar beli apa gitu ya. Oke, yaudah ya. Bye-bye. See you. Ya, kita mau dengerin yang lewat ini. Abis ini ada Raisa dengan My Kind of Crazy. Stay tune on Lepas Lelah.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Ket, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Ket?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
6: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci.
8: tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Oke, rekan Prima masih dilepas lelah ya bersama aku AB gitu kan. Ya, malam hari ini ada beberapa berita teraktual sih sebenarnya. Cuman kita mau coba nih. Ada request dari Disti nih katanya. Lang mau ini dong, Bang AB puterin Nude King Blue Sunset tuh. Blue Sunset nih, kalau Blue Sunset ini ya kayak maghrib ya, bukan senja nih kalau bukan sunset. Ada apa tahu nggak bang? Nanti ya nanti aku off air dulu. Kalau udah tahu nggak bang, nih panjang nih, banyak yang harus dibahas. Kita puterin dulu aja lagu request dari Disti dengan Blue Sunset dari Nude King

nice banget. My Kind of Crazy dari Raisa untuk menemani Rabu malam ini di 16 September 2006. By the way ya rekan Prima, ada info nih, hari ini bertepatan dengan ulang tahun seorang maestro pop Indonesia, almarhum Chrisye. Weh, tepat 16 September ulang tahunnya almarhum Chrisye hari ini, pas banget gitu buat rekan-rekan Prima ya yang suka lagu-lagu Chrisye. Besok ini aja request di MP3 ya, bisa tuh jam 5 sore sampai jam 9 malam. By the way, sebelum kita lanjut dengerin lagu berikutnya, aku udah kurasi nih rekan Prima buat info. Jadi terus ini kita mau ngangkat profil budaya pada malam hari ini ya, buat infotainmentnya rekan Prima sambil lebih ringan. Jadi mengulik sejarah Indramayu nih rekan Prima. Mengulik sejarah Indramayu tapi dari Masjid Agung hingga Pelabuhan Cimanuk. Nah udah aku kurasi nih malam ini, udah profilnya budaya apa malam ini yang mau diangkat itu sejarah Indramayu dari Masjid Agung sampai Pelabuhan Cimanuk. Nah dilansirnya dari detik.com Jabar. Jadi nih aku bacain ya. Di tengah hirup pikuk Kota Mangga berdiri sebuah bangunan yang tak hanya menjadi sebuah tempat ibadah tetapi juga saksi perjalanan panjang sejarah Kabupaten Indramayu. Masjid Agung Indramayu yang hingga kini menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan menyimpan kisah yang erat kaitannya dengan kejayaan Sungai Cimanuk pada masa lampau. Tak banyak yang menyadari bahwa keberadaan masjid tersebut memiliki hubungan dengan perkembangan kawasan di sekitarnya dari aliran Sungai Cimanuk yang membentang dari Garut hingga bermuara di Indramayu. Tumbuh peradaban yang membentuk wilayah dan wajah daerah ini selama berabad-abad. Nah, pada masa lalu, sungai bukan sekedar jalur air. Sungai menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, tempat aktivitas ekonomi berlangsung dan budaya berkembang. Cimanuk pun memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah Indramayu, hingga menjadikan salah satu kawasan pelabuhan yang ramai pada zamannya. Jejak kejadian itu masih dapat ditemukan hingga sekarang. Menyusuri kawasan bantaran Sungai Cimanuk, khususnya di sepanjang Jalan Siliwangi hingga Jalan Veteran, pengunjung akan menjumpai deretan bangunan tua peninggalan kolonial yang masih berdiri kokoh. Di antara bangunan-bangunan bersejarah tersebut, Masjid Agung dan Pendopo Kabupaten Indramayu menjadi dua ikon yang tak terpisahkan. Ketua Indramayu Historia Foundation Nang Sadewo mengungkapkan bahwa Masjid Agung dan Pendopo telah berdiri sejak sekitar tahun 1820. Saat itu, Pendopo berfungsi sebagai kantor kademangan sekaligus pusat pemerintahan fase kedua dalam sejarah Indramayu. Menurutnya, pusat pemerintahan pertama berada di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang yang telah tercatat sejak 1613. Namun, setelah kedatangan Belanda pada 1620, pusat pemerintahan dipindahkan ke kawasan yang kini menjadi lokasi pendopo Kabupaten Indramayu. Perpindahan tersebut, kata Sadewo, tidak lepas dari peran strategis Sungai Cimanuk. Beliau mengatakan pada masa itu kawasan sekitar pendopo berkembang menjadi pelabuhan penting yang melayani aktivitas bongkar muat, berbagai komoditas perdagangan. Bahkan, keberadaan bandar di wilayah tersebut diperkirakan telah aktif sejak sekitar tahun 1500. Masa kemasan bandar Cimanuk mencapai puncaknya pada 1513. Kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah, mulai dari China, Mataram, hingga Batavia, disebut pernah singgah di pelabuhan tersebut. Catatan mengenai aktivitas perdagangan itu masih dapat ditelusuri melalui naskah kuno, litografi, dan sejumlah buku berbahasa Belanda yang kini tersimpan di Leiden, Belanda. Namun roda sejarah terus berputar. Pada 1772, konflik yang melibatkan Belanda, Kerajaan Mataram, dan Kesultanan Banten mengubah fungsi pelabuhan. Kawasan yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan perlahan beralih menjadi jalur distribusi perlengkapan perang. Dan sejak saat itu kejayaan Bandar Cimanuk mulai meredup. Meski demikian, sisa-sisa kejayaan tersebut masih bisa ditemukan. Salah satunya adalah bangunan yang kini digunakan sebagai kantor BPR. Begitu rekan Prima, singkatnya ya. Jadi bisa kalau misalnya besok
weekend nih. Kalau rekan prima ada kayak aku kayak mau wisata nih nampak tilas budaya Indramayu, boleh banget ke Masjid Agung atau ke gedung BPR itu di sepanjang aliran Sungai Cimanuk itu ya. Banyak bangunan-bangunan kolonial. Dan ternyata Abi juga baru tahu nih habis baca ini dari naskah-naskah tersebut ya. Ternyata keademangan Indramayu itu fase-fase awalnya lebih tua dari VOC. Iya, jadi sebelum VOC datang ya, sebelum VOC datang, sebelum Belanda datang. Belanda tahun 60 dan kita udah ada. Jadi Indramayu berarti tuh kakak tua. Yes. Ternyata kita tuh cukup tua loh budayanya gitu. Dan kayaknya sih kita harus menapak tilas kembali ya wisata-wisata budaya, biar kita sebagai wong reang, orang Indramayu, tahu akar budaya kita, akarnya kemana gitu. Jadi kalau dibilang orang Indramayu tidak punya budaya, oh salah gitu. Kita sangat tua loh guys. Gitu ya. Itu dia profilnya budaya pada hari ini terkait bangunan ya dari zaman kolonial. Kita dengerin lagu berikutnya aja ya, buat suasana malam yang semakin cozy banget malam hari ini. Berikut ini kita bakal ditemenin dari Rich Brian dengan Little Ray of Light. So stay tune terus on

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi

K24 dan Janji Jiwa Haur Geulis. Trijaya Elektronik Coklat Subang Kota, deretan unit BRI Coklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: So Would You Let Me Be dari The Cinnamons akan membuat malam ini semakin bersenyawa sih.

Let me be. Ya, akankah kamu membiarkan aku tetap menjadi aku? Wih, so sweet ya lagunya. Ya dong, harusnya gitu dong. Jangan jadi, ya jangan jadi orang lain lah. Tetap jadi diri kita sendiri, gitu kan. Masa kita dicintai dan disayangi karena kita menjadi orang lain? Nggak seru ya, itu nggak seru banget sih. By the way, Rekam Rima, ada ini nih, berita kabar baik nih, Rekam Rima. Jadi kemarin 14 September silam, pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyelenggarakan desain lomba logo untuk hari jadi Indramayu yang ke-499 tahun. Jadi tahun 2026 ini Indramayu memasuki usia yang ke-499. Nah, kemarin udah dapat pemenangnya ya. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu ini pemenang desain lomba logo hari jadi Indramayu ke-499 tahun, dimenangkan oleh M. Rizal Darmawan, warga dari Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Nah, logonya bagus sih. Kalau Rekam Rima tertarik bisa lihat di situs indramayucup.go.id. Keren nih, desainer Wong Reang ya Indramayu memenangkan logo dalam peringatan hari jadi Indramayu ke-499 tahun. Tahu enggak sih temanya hari jadi Indramayu tuh? Ini, Indramayu 499 tahun mengukir sejarah, menyongsong 5 abad Indramayu berjaya. Wis. Selamat ya kepada M. Rizal Darmawan, warga Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu. Emang sih punya dengar ya, desainer-desainer apa ya, insan-insan kreatif di Indramayu itu sebenarnya tidak kekurangan. Kita banyak banget sebenarnya di Indramayu ini. Memang butuh banyak saluran untuk unjuk gigi, untuk show off biar talenta-talenta Indramayu ini muncul dalam berbagai bidang. Salah satunya ini ya, lomba kayak gini dari pemerintah kabupaten mengadakan sayembara logo hari jadi Indramayu ke-499. Dimenangkan oleh M. Rizal Darmawan nih, dari Rambatan Kulon, Kecamatan Lobener. Sekali lagi selamat ya. Keren. Aku udah lihat sih, kalau Rekam Rima penasaran lihat aja di situsnya indramayucup.go.id, di situ ada. Oh, keren. Enggak bisa sih ya, gimana ya cara ngeliatinnya ya? Pokoknya dibayangkan aja ya. Kayak gitu. Nanti kalau enggak paling ya bisa lihat sendiri. Oke deh. Terus sebelum ke berita ke lagu-lagu selanjutnya ya, kayaknya dengerin lagu dulu aja deh ya. Oh, ada apa nih? Ada yang di TikTok komen, Kak Distinya mana Kak, nge-live kok cuman sendirian? Ya, kalau khusus jam 9 malam sampai jam 11 malam tuh ini ya, waktunya primasif malam. Jadi AB doang, bareng-bareng aku gitu. Yang lain udah pada pulang, istirahat ya. Kalau Disti spesialnya jam 5 sampai jam 9 malam, 5 sore 9 malam. Besok ada tuh di MP3, tungguin aja bareng Sahil ya, Sahil dan juga Disti di MP3, muda dan menginspirasi. Kalau kangen sama Disti dan Sahil besok. Oke deh, yaudah kita dengerin lagu berikutnya aja buat menikmati malam yang semakin edgy ini. Udah disiapin makanan ringannya, minuman hangatnya. Bisa duduk-duduk di teras kalau belum mau tidur. Kita akan dengerin dari Afghan Fit, Isyana Saraswati and Randy Panduga dengan Heaven. So, duduk manis ya. Stay tune on Lepas.

0: You alright?
1: That's happen from Afghan with Isyana Saraswati and Randy Pandugo. Energi banget ya malam ini. Ya kayaknya enak sih buat yang pengen relax-relax gitu kan. Dilupakan dulu, diletakkan dulu sejenak ya. Deadline-nya habis kerja apa garap-garapannya. Disimpan dulu, kita mau istirahat kan. Besok kita tempur lagi kan rekan prima. Ya, recharge dulu kalau kata anak sekarang mah ya. Recharge dulu gitu kan energinya. Buat kalau misalnya rekan prima yang masih beberes malam ini, gak apa-apa. Setel aja prima sambil ditemenin ya. Nyetrika gitu mungkin masih ngepel-ngepel ya. Lagi ngelipet-ngelipet baju bisa gitu. Sambil ditemenin prima 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. By the way rekan prima nih, buat yang minggu weekend besok ya, Sabtu Ahad besok, kayak mau jalan-jalan gitu kan. Tapi gak tahu nih mau kemana ya, kayak mau nyari apa ya yang ngasih kemana ya. Nah abis udah kurasi lagi nih. Nih destinasi-destinasi yang bisa kamu kunjungin banget di weekend. Salah satunya nih ya yang mau abis angkat malam ini adalah Pesona Pesisir Senja. Pesona Pesisir Senja dan daya tarik Pantai Panjiwo Indramayu. Panjiwa ya, Pantai Panjiwa Indramayu. Wah, ini ulasannya nih abis bacain. Dilansirnya dari detik.com ya. Jadi, wih, kata-katanya mantep nih. Gue bacain deh. Menikmati suasana pantai tidak selalu harus pergi ke destinasi yang sudah ramai dikenal. Di Desa Ilir, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, terdapat Pantai Panjiwa, Sumber Mas, yang menawarkan suasana pesisir dengan karakter pasir hitam, hamparan laut yang tenang, hingga panorama senja yang memanjakan mata. Pantai Panjiwa Sumber Mas sempat menjadi perbincangan lantaran kondisinya yang kurang terawat. Sampah menumpuk di sejumlah area dan fasilitas wisata yang terbengkalai membuat kawasan tersebut belum mampu menunjukkan potensi terbaiknya. Namun seiring waktu kondisi itu mulai berubah. Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama masyarakat setempat melakukan berbagai upaya penataan untuk mengembalikan daya tarik Pantai Panjiwa. Perbaikan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembenahan fasilitas, menjaga kebersihan kawasan, hingga mendorong promosi agar keberadaan pantai ini kembali diketahui masyarakat luas. Kini, suasana di Pantai Panjiwa mulai terasa berbeda. Kawasan pesisir yang sebelumnya kurang mendapat perhatian perlahan menjadi ruang rekreasi bagi warga yang ingin mencari suasana santai bersama keluarga maupun teman. Pasir berwarna gelap menjadi salah satu ciri khas yang langsung terlihat ketika menginjakan kaki di Pantai Panjiwa. Pohon-pohon rindang juga dan karakter pasir tersebut menjadi daya tarik tersendiri sekaligus memberikan nuansa eksotis khas pantai utara Jawa. Deburan ombak yang relatif bersahabat membuat pengunjung dapat menikmati tepian pantai dengan lebih santai. Suasana semakin menarik ketika sore menjelang. Langit yang perlahan berubah menjadi warna jingga keemasan menjadi latar favorit bagi pengunjung untuk mengabadikan momen. Tak sedikit yang datang dengan membawa kamera maupun telepon genggam untuk mendapatkan foto berlatar pantai. Nah, itu dia profilnya ya. Oh, ada juga nih, panorama laut bukan satu-satunya kekayaan yang dimiliki Pantai Panjiwa Sumber Mas. Kawasan ini juga memiliki ekosistem mangrove ternyata ya, yang menjadi bagian penting dari lingkungan pesisir. Mangrove memiliki peran dalam menjaga garis pantai dari abrasi, sekaligus menjadi habitat berbagai jenis burung dan biota yang hidup di kawasan pesisir. Meski sebagian kawasan mangrove mengalami penyusutan akibat perubahan penggunaan lahan, sejumlah upaya penanaman kembali mulai dilakukan oleh pengelola yakni pemerintah Desa Ilir untuk mempertahankan keberadaan vegetasi tersebut. Nah, keberadaan mangrove justru memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan. Pengunjung tidak hanya disuguhi laut terbuka, tetapi juga dapat menikmati suasana hijau di sekitar kawasan pesisir. Nah, itu dia profil rekan prima ya. Buat yang bingung besok weekend mau kemana nih di sekitar Indramayu, nah, bisa nih jadi destinasi nih Pantai Panjiwa Indramayu. Ada mangrove-nya, ada deburan ombak yang bersahabat. Katanya di sini tulisannya gitu ya. Bisa menjadi destinasi. Kalau gak bisa weekend besok, kapan-kapan bisa. Tapi ingat ya, siapin kantong apa ya, kantong kresek apa gitu. Jangan nyampah gitu ya. Karena gitu kan, kalau misalnya kebiasaannya orang Indonesia ya, ada tempat bagus di up dikit terus jadi kayak jelek gitu loh. gara-gara terus buang sampah. Jangan ya. Ya, kalau berkunjung tinggalkan, jangan tinggalkan jejak, kecuali apa tuh kalau kata orang pecinta alam, jangan ambil apapun kecuali foto, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Ah, jadi jangan ninggalin sampah, tinggalkan saja jejak gitu. Ada yang menyapa nih dari bulan Ramadhani. Halo Bang Abe, halo kamu Teh bulan Ramadhani, sehat Teh gitu. Ya udah, itu ya profilnya. Masih

Itu dia Nana dari Agnes Mom. Itu biasanya ya, kalau misalnya kayak ada deadline besok nih. Ada deadline besok. Nah, paling mantep itu udah setelin sambil siap. Udah jam 10 malam. Besok pagi setelin Nana Agnes Mom. Kayaknya sih langsung selesai. Nanti jam 12 langsung selesai.

By the way ya, kita ada berita selanjutnya nih. Jadi ini dari sektor pertanian. Wih. Penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2026. Nah, Polda Jabar dukung swasembada pangan di Desa Mekarwaru Gantar. Nih, rekan terima semua, aku bacain beritanya. Dilansir dari lognews.co.id. Penanaman jagung serentak kuartal 3 digelar di Gantar. Polda Jabar targetkan 5 ton per hektar untuk perkuat swasembada pangan. Nah. Ya. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan swasembada jagung yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Nah, kegiatan dipusatkan di Desa Mekarwaru dan dihadiri oleh Kepala Biro

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gantar, perangkat desa, kelompok tani serta masyarakat setempat. Dan secara simbolis penanaman bibit jagung dilakukan bersama sebagai tanda dimulainya penanaman serentak di berbagai wilayah Jawa Barat. Polda Jabar sendiri tanam jagung serentak di 134 hektar. Jadi Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Dr. Fadli Samad menjelaskan bahwa penanaman jagung serentak dilaksanakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dengan total luas lahan mencapai 134 hektar. Sementara pusat kegiatan dipilih di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak di wilayah Jawa Barat dengan total luas 134 hektar dan dipusatkan di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar. Ini sebagai bentuk keseriusan kita menindaklanjuti program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Gitu. Nah, ia menilai Kabupaten Indramayu memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penyangga produksi jagung di Jawa Barat. Oleh karena itu, Polda Jabar mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi menyukseskan program pemerintah. Nah, gitu. Dan memang benar ya rekan Prima, jadi kita kuda hitam nih di kuartal ini tiba-tiba ya, dengan usaha berbagai pihak ya. Jadi Indramayu keluar sebagai produsen padi terbesar di kuartal ini gitu. Kita salut ya dengan semua lini ya, semua stakeholder gitu, yang dari pemerintah juga rakyat, para petani yang mewujudkan swasembada pangan khususnya di sektor produksi jagung gitu. Oke deh, kita santai-santai lagi. Gimana minuman hangat kamu masih ada kan gitu? Atau mau ngerebus-ngerebus apa dulu gitu, boleh banget gitu ya. Nah, biar sambil selonjoran, ini dia. Kita akan puterin Lisa dengan Moonlight Floor.

jangan pulang gitu kan. Biasanya terpengen gitu ya menikmati perjalanan pulang malam hari ini. Lagu berikut ini pas banget, Heading Home dari Alan Walker.

Heading Home dari Alan Walker. Ya, kalau ini ya lagi OTW ya, kalau kata anak sekarang mah OTW pulang ya, OTW pulang ya. Udah ya rekan Prima, aku membacain profil lagi nih akhirnya, berita selanjutnya ya. Jadi profil seorang mantan pekerja migran yang balikin dramanya, terus kayak apa ya, membangun sebuah teras tempat produk-produk daerah itu jadi berkumpul. Nah ini dia profilnya, namanya Ibu Mahani. Energi Mahani nyalakan harapan dari produk lokal hingga warga binaan. Nah ini dilansirnya dari detik.com ya, Jabar. Teras Balongan nih, buat warga Balongan nih pasti kenal nih. Aku abis bacain aja. Dari luar, teras Balongan mungkin tampak seperti outlet sederhana di Jalan Raya Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Namun begitu melangkah ke dalamnya, tempat itu menyuguhkan cerita yang jauh lebih besar daripada sekedar etalase penjualan. Di sana beragam produk khas daerah tersusun rapi, makanan kering berdampingan dengan pakaian, tas, kerajinan tangan, hingga berbagai produk rumahan lainnya yang mengisi ruang tersebut sehingga menjadi titik temu bagi karya warga setempat. Teras Balongan adalah etalase bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat. Namun, di balik rak-rak yang dipenuhi produk lokal tersebut, tersimpan perjalanan panjang seorang perempuan bernama Mahani. Perempuan 45 tahun asal Blok Kesambi, Desa Balongan, Kecamatan Balongan, kini menjadi ketua kelompok UMKM yang menghimpun ibu-ibu rumah tangga dengan beragam keterampilan dan produk rumahan. Jalan yang membawanya sampai ke titik itu tidaklah lurus, melainkan berkelok-kelok. Sebelum mengelola teras Balongan, Mahani pernah menempuh ribuan kilometer dari kampung halamannya untuk menjadi pekerja migran di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Selama lebih dari 6 tahun, ia bekerja demi satu tujuan yang begitu dekat dengan hatinya, membiayai pendidikan 3 anaknya. Tetapi Abu Dhabi tidak hanya meninggalkan cerita tentang perjuangan mencari penghasilan. Di negeri orang itu, Mahani justru menemukan bakal lain yang kelak menjadi bagian penting dari kehidupannya setelah pulang ke Indonesia. Nah, di tengah kesibukannya, ia belajar memasak dari sesama pekerja migran yang datang dari berbagai negara. Pengetahuan yang diperoleh sedikit demi sedikit itu kemudian menjadi keterampilan yang ia bawa pulang. Nah, begitu pulang membawa keterampilan, memulai lagi dari rumah. Kepulangan Mahani ke Indonesia bukan berarti perjuangan berhenti. Justru dari tanah kelahirannya, ia mulai merintis kembali kehidupan ekonomi keluarganya dengan mengandalkan keterampilan yang telah dimiliki. Ia membuka usaha catering rumahan untuk berbagai keperluan, termasuk acara tahlilan. Tangannya juga sibuk membuat bolu, kue ulang tahun, serta aneka jenis kue lainnya. Namun, seperti banyak perjalanan usaha kecil lainnya, jalan yang ditempuh Mahani tidak selalu mulus. Pelanggan yang terbatas membuat ruang geraknya tidak banyak. Ia kemudian mencari alternatif dengan mengumpulkan modal untuk membuka warung kelontong kecil-kecilan. Harapannya sederhana, warung tersebut memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dibandingkan usaha jasa boga yang saat itu sebagian besar masih bergantung pada pelanggan dari lingkungan sekitar. Nah, warung lontong itu sempat berjalan, akan tetapi waktu kemudian membawa Mahani pada satu kesadaran. Ia mulai merasa jenuh dan usaha yang dijalankan pun belum sepenuhnya memberi hasil sebagaimana yang ia harapkan. Di tengah kebuntuan itu, pikirannya kembali kepada dunia boga, dunia yang pernah ia bangun sepulang dari Abu Dhabi. Nah, beliau mengatakan, "Saya berpikir untuk kembali ke jasa boga dan mencari bantuan agar jangkauan pelanggan bisa lebih luas." Akhirnya ketemu dengan Pertamina. Wih, bisa sampai Pertamina ya. Nah, ujarnya saat ditemui di outlet penjualan teras Balongan pada Selasa 1 September 2026 silam. Pertemuan tersebut kemudian menjadi titik balik Mahani, bukan hanya bagi usaha Mahani, tetapi juga bagi sejumlah perempuan di sekitar rumahnya. Nah, beliau mengumpulkan ibu-ibu di sekitar rumahnya nih ya. Mahani tidak memilih berjalan sendirian. Perempuan-perempuan yang memiliki keterampilan dan ketertarikan di bidang tata boga dikumpulkan. Mereka membawa kemampuan masing-masing, membawa produk yang dibuat dari rumah, lalu mencoba membangun sesuatu secara bersama-sama. Dari situlah teras Balongan perlahan tumbuh. Pertemuan dengan program pemberdayaan Pertamina menjadi pintu awal lahirnya teras Balongan. Pada 2010, Mahani mulai mendapatkan pembinaan tentang tata boga dan kewirausahaan. Dari proses tersebut, ia menginisiasi kelompok UMKM bersama ibu-ibu di lingkungan sekitarnya.
Konsep yang ditawarkan Pertamina sebenarnya sederhana, menyediakan wadah bagi warga yang mempunyai produk rumahan untuk menitipkan sekaligus memasarkan produknya. Dengan kata lain, teras balongan berfungsi seperti outlet bersama. Produk yang ditampung pun tidak hanya berupa makanan, terdapat juga pakaian, tas, kerajinan, hingga produk yang lahir dari pemanfaatan limbah rumah tangga dapat menemukan ruang di sana. Semua produk UMKM dipasarkan di sini. Konsep tersebut memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen tanpa harus terlebih dahulu memiliki outlet sendiri. Teras balongan pun berkembang menjadi ruang bersama bagi produk-produk lokal. Mahani mengatakan dukungan yang diterima kelompoknya bukan sekedar penyediaan outlet dengan sistem sewa selama 2 tahun. Para pelaku UMKM juga mendapatkan berbagai pelatihan dan pendampingan. Nah, beliau mengatakan setiap proses benar-benar didampingi oleh pihak Pertamina katanya. Dan perlahan pintu pasar yang sebelumnya terasa sempit mulai terbuka. Teras balongan tidak lagi hanya melayani pembeli dari kawasan balongan. Produk-produk yang berada di dalamnya mulai diperkenalkan kepada konsumen dari luar daerah. Arah pengembangan produk pun dibuat semakin dekat dengan identitas Indramayu. Makanan tradisional seperti keripik tike dan keripik mangga menjadi salah satu produk yang mendapat perhatian karena dipersiapkan sebagai oleh-oleh. Bagi Mahani, memperluas pasar tidak sekedar menambah angka penjualan, lebih dari itu ada identitas daerah yang ikut dibawa melalui produk yang dibuat oleh tangan-tangan masyarakatnya sendiri. Wah, luar biasa ya. Salut buat Bu Mahani. Memberdayakan ibu-ibu sekitar dan akhirnya menjadi suatu apa ya, wahana untuk menjual produk-produk lokal dengan identitas daerah yang kuat. Jadi ya, identitas Indramayu. Jadi mengangkat juga nama daerah gitu. Keren-keren perjuangannya Bu Mahani nih, kita apresiasi. Mungkin buat rekan-rekan yang penasaran boleh banget ya, kalau misalnya ya bisa di jalan-jalan, mungkin bersilaturahim atau kepo-kepo ya ke teras balongan namanya. Di Jalan Raya Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Itu dia profil dari Bu Mahani di Balongan dengan teras balongannya ya. Selamat semangat terus buat Bu Mahani dan ibu-ibu balongan sekitarnya. Semoga semakin besar teras balongannya dan bisa mengangkat serta menjadi ikon produksi lokal Kabupaten Indramayu ya. Gitu rekan prima. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini untuk menemani malam yang semakin edgy ini ya, guys. Ada Ahmad Abdul. Ada Ahmad Abdul dengan Coming Home. Kalau tadi Heading Home dari Al Walker, nah ini kayaknya udah sampai rumah nih kalau ini. Coming Home dengan Ahmad Abdul. Stay tune on Lepas Lelah.

openingnya Rabu malam membawa jawaban perlahan atas setiap usaha dan doa yang sudah kita kerjakan sepanjang pekan ini. Doa malam ini akan menuntun langkah kaki kita menjadi lebih mantap menyambut hari-hari berikutnya. Dan di tengah pekan ini, ingatlah bahwa bintang mengajarkan arti sabar dalam menanti terang. Itu dia Bottom of Your Soul dari Toto untuk recharge kembali energi-energi kita ya di tengah pekan ini, di Rabu malam. Dan besok Kamis kita memasuki hari yang baru, semangat baru dan mengerjakan aktivitas yang baru. So, kita nikmati malam hari ini untuk beristirahat, menikmati momen-momen ya. Ya, diletakkan dulu seharian ini dan kita berada di sini saat ini dengan menikmati momen yang ada sekarang gitu, apapun, dan sebelum kita nanti beristirahat. Dan untuk memperindah momen yang sedang kita nikmati, lagu berikut ini buat menemani kita semua dengan judul yang sama, Moments, dari One Direction.

Itu dia moments dari One Direction, rekam rima. Ya, lagu tersebut juga sayangnya sebagai penanda bahwa lepas lelah sudah hampir hampir sampai di penghujung program. Ya, kita udah di jam 22.50 rekam rima. Ya, Abi mau ngingetin bahwa lepas lelah itu setiap hari Senin dan Rabu jam 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi kita lepas lelah itu ketemu lagi pekan depan ya, di hari Senin. Dan Abi mau ngingetin bahwa sekarang Prima 95.8 FM itu bisa didengerin di berbagai platform. Ya, yang pertama dari pastinya radio analog di frekuensi 95.8. Kamu bisa dengerin lewat radio analog yang baterai mau yang colokan di kendaraan, bisa frekuensinya setelah jadi sekitaran Indramayu masih dapat pastinya 95.8 FM gitu. Terus juga bisa didengerin lewat streaming bermodalkan kuota aja gitu ya. Streaming bisa di laptop, bisa di tablet, bisa di HP. Ketik aja di search Google itu. PrimaFMIndramayu.com. Abi ulangin, PrimaFMIndramayu.com. Nah, ada situsnya tuh di situ punya Prima ya. Buat rekam Prima, diklik nanti ada di situ situsnya langsung keluar web streamingnya. Ya, bisa berjalan di latar belakang kalau kamu bisa multitasking sambil ngapain gitu. Sambil kerja, sambil apa? Beres rumah gitu ya. Bisa banget gitu. Terus juga sambil apa ya? Kalau mau sambil tiduran juga bisa sih gitu kan, setel player itu di web playernya di situsnya Prima ya, primafmindramay.com. Terus juga bisa didengerin lewat live TikTok. Jadi kita setiap program itu kita ada live TikToknya. Ya, bisa di live TikTok di TikToknya Prima, Prima FM, Prima 95.8 FM Indramayu. Ya, Prima 95.8.

Ayu. Kayak ini nih rekam prima yang dari tadi yang udah join di TikTok ya, yang udah request-request lagu lah, yang udah cerita-cerita apa gitu. Oh. Yang absen-absen tadi udah ya, udah HB absenin semuanya. Ya besok lagi ketemu lagi gitu. Terus selain bisa didengarkan di berbagai platform, HB juga mau mengingatkan bahwa Prima itu ada banyak program yang bisa menemani rekan Prima dari pagi sampai menjelang tengah malam. Ya, tergantung gaya kamu dan genre kamu, yang lagu yang kamu suka apa. Kita punya banyak berbagai genre. Jadi jangan heran kalau misalnya kok beda program ganti jam penyiarnya beda lagi. Ya, Mbak Putri mana, Kak Disti mana, Kak Sahil mana, Bang Abe mana. Ya tergantung jamnya masing-masing ya, tergantung programnya masing-masing. Nah catet penyiar kesayangan kamu program apa di jam berapa gitu. Nah kalau pagi 6:30 sampai jam 10 kita ada ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Buat rekan Prima ya, sebelum berangkat mau garap, mau ke sawah, mau ke kantor, mau kerja, mau apa, mau dagang. Nah, pagi-pagi bisa disetel tuh ngopi saya. Kita bakal puterin lagu-lagu dangdut ya, bareng Mbak Putri Ayu, Bang Andre, Pak Kang Dimas Arya, sama Pak RT gitu di situ. Nah, absen apa ya? Sesuai jadwal. Ya catat aja penyiar kesayangan kamu di ngopi say hari apa, tanya gitu. Kamu ngefans sama Mbak Putri, Mbak siarannya hari apa aja, kamu ngefans sama Pak RT, mau sama Bang Andre, mau sama Kang Arya. Ya catat aja setiap hari apa ngopi saynya nih gitu. Terus di jam 10 sampai jam 11 menjelang siang kita ada Prima Prime News PPN 10-11. Itu berisi dialog interaktif ya, dengan narasumber yang top banget, membahas seputar isu-isu nasional dan daerah dan apapun ya, keseharian gitu, dengan narasumber interaktif yang top banget gitu. Jadi jangan ketinggalan gitu berita-berita teraktual di sana, bareng host kita Pak Dinasti dan Kang Sahil ya di situ ya, PPN 10-11. Setiap jam 10 sampai jam 11 menjelang siang. Kalau kamu ketinggalan, bisa lihat di berandanya TikTok Prima ya. Di situ biasanya nanti kita upload siaran ulangnya gitu. Terus di siang hari kita ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Buat rekan Prima nih, Wong Reang, yang suka dengerin lagu-lagu Pantura dan Tarling dan Pantura ya. Di situ bareng Bang Andre, Mbak Putri Ayu, Teh Nimas, Pak RT, Kang Dimas Arya gitu. Dilanjut sorenya itu kita ada Berdendang, program karaoke ya, buat rekan Prima yang seneng karaoke di situ. Baru di petang hari kita di setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam kita ada di MP3 Muda dan Menginspirasi bareng Sahil, Adisti dan juga Baim. Ya buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an kesini nih. Nah, dengerin aja mereka. Gantian juga ya, ada jadwalnya. Yang ngefans, yang seneng sama Sahil, tanya aja kan Sahil siarannya hari apa aja. Yang suka apa, ngefans sama Kak Adisti, Adisti hari apa aja gitu. Yang ngefans sama Baim hari apa aja, nah tanyain, catet. Jadi gak ketinggalan gitu, karena rolling ya jadwalnya. Terus itu jam 5 sore sampai jam 9 malam di MP3. Kalau di weekday setiap Senin dan Rabu kayak sekarang nih, nah jam 9 malam sampai jam 11 malam ada bareng AB di Lepas Lelah, buat nemenin rekan Prima abis seharian beraktivitas. Kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara ya, buat relax malamnya ya, sebelum istirahat, sebelum tidur gitu kan ya. Setiap Senin dan Rabu jangan lupa. Kalau di weekend ada apa aja Kang AB? Nah, kalau di weekend kita ada program khusus ya, spesial. Program khusus pertama itu ada Sepanjang Jalan Kenangan. Nah ini siang sore ya, menjelang sore kita ada Sepanjang Jalan Kenangan, khusus memutarkan lagu-lagu lawas 80-an Indonesia dan Barat. Wih, tembang kenangan nostalgia 80-an lah pokoknya. Buat rekan Prima yang suka, di situ bareng Kang Dimas Arya, di situ siapin di setiap weekend gitu. Terus juga di weekend lagi kita ada MP3 Salut ya, di setiap weekend jam 5 sore sampai jam 9 malam, dan disusul jam 9 malamnya sampai jam 11 malam. Setiap Jumat dan Sabtu itu ada Prima Rock Session. Buat rekan Prima yang suka denger lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara, bisa di Prima Rock Session bareng aku AB gitu. Di setiap Jumat dan Sabtu jam 9 malam sampai jam 11. Jadi banyak ya programnya setiap hari, 24/7. Wus, kalau kata orang Jakarta mah ya 24/7. Dari pagi enggak sih, enggak 24 jam, ding. Dari 6:30 sampai jam 11 malam. Ya. Yeah.
Banyak lah pokoknya. Tapi setiap hari, tapi setiap hari dari Senin sampai Senin lagi. Yaudah ya. Itu dia update-update jadwalnya. Kalau gitu, karena udah jam 11 juga, jadi aku AB harus pamit undur diri. Jangan lupa besok ada Ngopi Say, ada Prima Prime News, ada Fanstura, ada Berdendang, ada MP3 hari Kamis gitu. Oke deh, aku pamit dulu ya. AB mengucapkan pamit undur diri. Semoga terhibur malam hari ini dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang kita sajikan buat rekan Prima semua. Semoga terhibur, selamat beristirahat. Dan untuk lagu penutupnya, ya ada Coldplay Fix You. So tetap dengerin terus Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Bye-bye, assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?"
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Apa lho, Pak? Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: cantar anciormente in taimu.
1: Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan, kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut. Memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: virtual landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kak. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Say.

Iya, buka Sitik Jos. Assalamualaikum Mas Deka. Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ketemu maning karo RT. Ya, selamat pagi untuk Wong Reang semuanya ya. Ketemu lagi nih. Iya, ini hari apa sih? Hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan mulai yang di acara kita akan di apa kita jalankan ya selama 3 jam. Wis kayak mesin bae ku ya. Wis arep mangkat maning ku ya jam apa nganti 3 jam ku nganti gutul ya. Sampai jam 10 nanti ya kita akan ada di acara ini, di acara ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di hari